0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang

berikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan-kawan.

0: kehidupan bermasyarakat.
1: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba

0: jalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
1: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita dengarkan ini insya Allah pun senang ketimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, jadi halimah dari Kampar.
0: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke

demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan

0: Takbal keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
1: Saya sangat bahagia.

0: Update terkini informasi perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Ilham, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan yang sudah tersambung di line telepon. Selamat pagi Bang Ilham. Halo, selamat pagi Bang Ilham.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar pagi ini Bang Ilham, sehat?

supply secara pekanan ya, dalam mingguan, data mingguan yang saya kumpulkan itu masih relatif stabil. Selanjutnya ada harga daging sapi yang masih berada di kisaran angka 145 hingga 150.000 rupiah per kilogram. Justru kemudian ada harga telur ayam yang masih berada di kisaran angka 1.600 hingga 2.100-2.200 rupiah per butirnya, cukup stabil. Justru kemudian ada harga beras yang sudah berada di kisaran angka 14.000 hingga 14.300 rupiah per kilo di lapangan, di level kilang. Justru kemudian ada harga minyak goreng curah masih berada di kisaran angka 19 hingga 21.000 rupiah per kilogram. Justru kemudian ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran angka 18.500 hingga 19.500

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.
2: Masa sih? Iya.

Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Peran bidan dalam mewujudkan keluarga sehat, ini yang menjadi topik dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Bidan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga sehat, tidak hanya mendampingi proses kehamilan dan persalinan, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga pelayanan kesehatan.

Karena Rina Yanti Manurung dan narasumber lainnya adalah Sony Evriyadi, praktisi kesehatan Kota Medan. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan.

0: kegiatan apa Ibu untuk memperingati Hari Bidan untuk di Sumatera Utara ataupun di Kota Medan?
1: Baik, selamat Hari Bidan Nasional.

0: turun mahasiswa dan bergerak saksi untuk melakukan proyek dan juga pengabdian masyarakat. Kebetulan kemarin kami nanti akan melaksanakan pengabdian itu ada di...
1: Iya Bu Herna, mungkin boleh bergeser sedikit Ibu, suaranya tidak begitu jelas terdengar dari studio.
0: Bergeser.
1: Iya, ini tidak begitu jelas kami mendengar suara Bu Herna. Masih belum jelas ini.
0: Yang ini.
1: Ya. Ya, silakan Bu Herna.
0: Oh, ini sudah Ibu?
1: Iya, ini sudah lebih baik.
0: Oke. Okay. Baik, siapkan selamat di bidang nasional yang ke-75 Guru Bidan tepat di baik saat ini kami di bagian pendidikan di Sentral Terminal. Saat ini program yang kami telah melakukan pembagian kepada masyarakat kebetulan lokasi di kecamatan. Jadi mereka akan edukasi akan tugas salah satunya adalah edukasi informasi kepada para masyarakatnya ke sana. Program yang telah jadi kepada aksi ternyata.
1: Ya Bu Herna, sepertinya ini ada kendala ya, ini putus-putus nih suaranya Bu Herna ini. Tapi kita mendengar sedikit tadi yang disampaikan Bu Herna, memang kalau dari kampus begitu ya Bu ya, untuk akademisi kita terus ya melakukan edukasi begitu ya kepada mahasiswa STIKES begitu. Nah sejauh mana peran bidan saat ini Bu Herna dalam menciptakan ataupun mewujudkan keluarga sehat di Indonesia?

pendidikan itu sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan tentunya dampak untuk hal yang sering itu sesuai juga dengan ketentuan melaksanakan berangkat masuk program hari ini adalah sesuai dengan hari ulang tahun

0: dan target-target, tapi tidak diperhatikan, termasuk juga masalah insentif misalnya ya, masalah kaitan sama pendapatan bidan, ya kasihan itu di daerah-daerah terbatas pengangkatan, baik itu PNS maupun P3K misalnya, tapi karena kebutuhan kekurangan di daerah, akhirnya terima yang tidak digaji itu, ya jadi tenaga sukarela hanya dapat ala kadarnya 100.000, 200.000. Nah, ini nggak jadi perhatian.
1: Iya, ini padahal juga Bang Sony, ini juga ada keluhan Bang terkait apa namanya tadi, kalau Bang Sony singgung pendapatan bidan begitu ya Bang ya. Juga ada dikeluhkan terkait izin praktik katanya yang mahal begitu, sehingga memang masih ada praktik bidan itu yang praktik tanpa izin gitu. Gimana Bang Sony menanggapi ya, ini Bang?
0: Betul. Jadi sebenarnya itu yang kami selalu mengingatkan bahwa urusan praktek ini harus dikelola, izin praktek ini harus dikelola oleh pemerintah dengan baik. Jangan sampai ada peluang oknum, ya, oknum yang mengatasnamakan kemudahan-kemudahan untuk mengeluarkan izin praktek, itu mengambil kesempatan, padahal mereka sendiri kan harus berusaha menghidupi diri dan keluarganya dengan penghasilan yang terbatas. Pada akhirnya ini menjadi polemik juga ya, jadi polemik di lapangan ya, masalah izin praktek. Kalau saya setuju izin praktek itu sudah diambil alih saja oleh pemerintah, ya, sementara perannya profesi itu benar-benar didudukkan sesuai dengan perannya. Jadi bagaimana peran profesi, bagaimana peran pemerintah, ini harus benar-benar didudukkan sehingga sehingga tidak terjadi polemik yang terkesan nanti menghambat masalah perizinan. Ya, ya. Di satu sisi memang personal bidannya kadang-kadang nggak mempersiapkan berkas perizinannya dengan baik, tidak mengikuti aturan yang sebenarnya harusnya dipelajari dulu, baru nanti mengajukan. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan di satu sisi aja yang harus kita perhatikan. Jadi harus secara total ya, bagaimana solusi-solusi yang harus dibenahi. Ya. Mungkin itu Mbak Widya.
1: Baik Bang Sony, ini terakhir ya, sekaligus menjawab pertanyaan pendengar kami Bang, dari Rizka Afriani di Labuhan Batu. Apakah menurut Bapak kemampuan bidan kita sudah merata, terutama di daerah terpencil, mengingat pekerjaan mereka juga harus didukung dengan infrastruktur? Silakan Bang.
0: Ya, kalau secara jujur, jauh dari merata. Jadi kalau kita lihat terutama ini teman-teman bidan yang baru menyelesaikan pendidikan, ya saya nggak paham proses bagaimana pendidikan yang mereka lewati, tapi fakta yang terjadi teman-teman bidan baru, ya itu masih secara skill itu masih sangat kurang. Sehingga pada saat harus menghadapi kelahiran itu memang betul-betul mempersiapkan skill mental ya. Jadi bukan hanya skill tapi mentalnya juga harus dipersiapkan. Jadi ini harus menjadi perhatian terutama lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan sarjana bidan ini ya, D3 atau sarjana. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dan di sisi yang lain harus ada program pelatihan yang terus menerus ya, yang ini untuk meningkatkan kemampuan mereka. Itu Mbak Widya dari saya.
1: Ya, baik. Jadi memang ini harus kita dorong bersama ya Bang Sony ya, program pelatihan untuk mengupgrade skillnya para bidan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara ya.
0: Program pelatihannya harus murah ya.
1: Dan harus murah betul.
0: Jadi, Kalaupun misalnya mereka tidak ada anggaran dari pemerintah, mereka bisa upgrade dengan anggaran mandiri. Yeah. Tapi dengan catatan ya harus murah ya, jangan pada akhirnya terbatas hanya untuk bidan-bidan yang sudah mapan, yang sudah punya klinik, yang sudah punya praktek bagus. Betul. Nah justru yang baru memulai ini perlu mendapatkan upgrade.
1: Iya, agar merata ya, kemampuannya, Bang.
0: Penting ini.

0: Mbak Widya ya.
1: Yeah.
0: Pemerataan wilayah itu. Mm-hmm. Jadi ada di satu wilayah yang jumlah bidannya banyak, mm-hmm. di wilayah yang lain nggak ada, mm-hmm. gitu kan. Ini juga jadi perhatian
1: ya.
0: Kita bersama.
1: Ya, baik. Semoga ini bisa memang dijadikan perhatian ya, serius oleh pemerintah tentunya ya, agar pemerataan tenaga kesehatan kita, bidan ini salah satunya bisa diwujudkan ya, Bang Sony ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih ya. Bang Sony sekali lagi sudah berbincang di RRI pagi ini. Iya, selamat pagi Bang.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ya, Sony Efriadi, praktisi kesehatan, terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ketua IBI Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Herna Rinayanti Manurung. Dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Peran bidan dalam mewujudkan keluarga sehat. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
1: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali Riki menyapa Anda pendengar di mana saja Anda berada. Dan tentunya ragam update informasi terkini dan juga program acara masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar boleh berbagi informasinya dan juga tanggapan melalui WhatsApp Pro Satu di 08116169 43. Dan tentunya pendengar nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan kembali untuk Anda segmen Halo RRI di Pro Satu Medan tentunya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anda pendengar boleh berbagi laporan ya, mengirimkan laporan Anda apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Mungkin barangkali ada beberapa fasilitas publik yang butuh perhatian dari pihak-pihak terkait, boleh silakannya seperti air macet atau air keruh, kemudian jalanan rusak, listrik padam dan lain sebagainya. Boleh silakan sampaikan seluruh aspirasi Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 08116169 43.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi, esensi buku RRI Medan.

0: merajalela.
1: Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811-616-943.
3: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi hari ini kita melanjutkan kebersamaan kita di segmen Halo RRI ya. Dan tentunya Ricky enggak sendiri, ada siapa di sana? Halo.
4: Halo.
3: Halo. Selamat RRI. Pagi. Halo RRI.
4: Halo, dengan Bang Ricky ini ya.
3: Iya, benar. Dan ini dengan Mas Odi Afgani.
4: Benar
3: ya. Jadi Mas Odi, pagi ini kita di segmen Halo RRI. Seperti biasa kita akan menampung segala aspirasi dari pendengar setiap Pro 1 ya. Karena di Halo RRI kita mudah-mudahan bisa memberikan solusi dari setiap persoalan yang ada gitu. Bener. Ya. Kalau misalnya di minggu lalu itu disampaikan bahwa ada beberapa persoalan yang bisa dilaporkan, termasuk yang paling urgensi adalah listrik yang kerap kali hidup padam begitu. Itu kan pasti mengganggu ya.
4: Sangat
3: kemudian
4: mengganggu.
3: Jalanan yang mungkin sedikit berlubang dan juga rusak di daerah-daerah pendengar setiap persatu, dan juga air yang mungkin keruh atau debit airnya sedikit atau bahkan nggak lancar gitu. Benar. Ya. Nah, kalau misalnya di daerahnya Mas Odi Afgan ini, kira-kira ada laporan-laporan khusus nggak?
4: Kalau ya memang sih yang di urgensi itu tadi yang seperti yang Ricky bilang.
3: Bener.
4: Tadi gitu kan, kalau nggak air, listrik, kemudian itu jalan yang sangat fatal sekali gitu ya. Nah, kalau di daerahku sih memang karena berhubung kami juga belum masuk air di situ ya, PDAM belum.
3: Oh iya, berarti air bor ya.
4: Air bor kayak gitu. Jadi yang belum merasakan dampaknya gimana, tapi tapi ini di tempat orang tuaku sana, di Jalan HM Yamin sana gitu kan. Awalnya ini airnya itu bersih loh, Ki.
3: Benar.
4: Bersih.
3: Itu air PDAM.
4: Iya, PDAM ini bersih seperti itu ya, tapi memang kemudian makin lama itu debit air itu susah untuk keluar, malah kalau kita nggak pakai mesin pembantu apa namanya ya, pompa air itu nggak akan keluar.
3: Waduh.
4: Jadi pakai pompa air pun juga sama juga. Jadi kemarin tuh ada pengerjaan tuh di situ. Setelah pengerjaan itu ya udah, jadi berpasir, malah berlumpur.
3: Maksudnya pengerjaan apa ini?
4: Pengorekan PDAM juga katanya seperti itu, kayak gitu kan, malah udah dikorek kok makin ini.
3: Oh, berarti di situ udah tambah dengan pompa air ya?
4: Iya, benar, pakai pompa air. Jadi rata-rata di situ pakai pompa air, karena kalau nggak pakai itu nggak keluar sama sekali.
3: Padahal harusnya kalau misalnya dari standarnya nggak usah, nggak perlu pakai pompa air kan? Kalau memang mereka, karena kan mereka menyalurkan air full. Bener, gitu kan?
4: Iya, jadi setiap harinya ya sekarang selain kita rutin bayar tagihan air, rutin juga untuk beli kapas penyaring.
3: Waduh. Iya. Gimana nih ya? Ini memang jadi keluhan banyak masyarakat ya. Dan memang di daerah kawasan MM itu kan memang rumahnya padat ya.
4: Padat
3: ya. Jadi kayak apakah mungkin penyaluran airnya di sana kayak karena kebanyakan rumah tangga di situ, jadi akhirnya terbagi jadi kecil debit airnya gitu kali ya.
4: Enggak juga sih.
3: Enggak juga, harusnya enggak ya.
4: Harusnya enggak seperti itu ya. Ibaratnya enggak selalu padat juga sih, tapi ya selama bertahun-tahun sih lancar jaya, enggak ada seperti itu gitu kan. Tapi ya makin kesini kok makin susah untuk mendapatkan air. Malah sekarang pun juga selain ada biaya tambahan untuk beli kapas penyaring.
3: Oh, itu di subsidi juga?
4: Enggak, lo beli sendiri.
3: Beli
4: sendiri. Terus juga kita pun juga yang namanya orang tua zaman dulu kan masa air itu kan dari PDAM.
3: Oh iya.
4: kampung gitu baru dimasak gitu. Benar. Ini sekarang semenjak seperti itu orang tuaku tuh nggak berani.
3: Khawatir ya.
4: Jadi dia beli air galon, kemudian juga dimasaknya lagi.
3: Wah gitu. Jadi makin tambah-tambah tuh pengeluarannya. Ya. Padahal bayar airnya rutin, nggak macet ya.
4: Cuman ini juga itu tentang air gitu ya. Cuman satu air. Juga satu ini emang benar-benar yang sangat fatal sekali. Aku pengen, aku sendiri boleh yang
3: boleh ya. Boleh. Tapi nanti di ini ya kita sampaikan di lampiran ya.
4: Oh, di lampiran. Iya. Itu khususnya jalan di simpang Kampung Lalang sana deh.
3: Simpang Kampung Lalang
4: yang notabene kalau misalnya hujan di situ kan banjir tuh gitu.
3: Benar. Ya. Ini di perempatan ya?
4: Jadi di perempatan. Okay. Di situ ada lubang lumayan gede gitu.
3: Bagaimananya?
4: Ada di dekat lampu merahnya, pokoknya di tengah.
3: Di tengah-tengahnya itu.
4: Yes. Jadi aku makanya itu sadar itu ada karena ketika lagi lampu merah tuh ya Ki ya. Jadi orang lagi jalan nih, kebetulannya buru-buru, jadi boom gitu dia masuk. Kalau dia itu kalau perempuan yang bawa pasti jatuh. Ini berhubung laki-laki dia boom jatuhnya tuh keras sekali kayak gitu kan lubangnya itu, wah ini pasti jatuh nih kalau kayak gitu kan.
3: Karena kita mungkin masih bisa nahan kereta ya.
4: Bener kayak gitu, mudah-mudahan itu jadi inilah maksudnya bisa diperhatikan lagi kayak gitu kan.
3: Apalagi itu memang akses banyak. Transportasi ya,
4: bener.
3: Gak hanya orang-orang yang berkendara roda dua, tapi truk-truk juga lewat situ ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini mungkin bisa jadi laporan ya untuk PU terkait yang kalau gini nanti kita lapornya ke dinas PU.
4: Dinas PU.
3: Semoga nanti ada tanggapan langsung dari dinas PU ya.
4: Bener.
3: Nah, kemudian yang paling sering juga ini mungkin kita agak cerita sedikit nanti ya. Yang paling sering banyak di belakangan ini adalah keluhan masyarakat tentang pembangunan BRT.
4: BRT, ya.
3: Kan ini akhirnya jadi ruas jalan menyempit ya.
4: Betul.
3: Dan membuat jalanan ini jadinya macet parah, apalagi terkhusus di sampai di lampu merah Sekambing, Sekambing. Dan laporan dari masyarakat beberapa minggu lalu atau mungkin beberapa lalu, dan bahkan dari sosial media pun ini masyarakat ngeluhkan bahwa ini kapan selesainya gitu, kapan ini rampungnya, karena memang terkendala untuk estimasi waktu masyarakat yang khusus

0: pembangunan apa, apakah memang pelebaran jalan atau mungkin ada apa segala macam. Jadi banyak masyarakat yang marah lah. Kemudian setelah dari situ akhirnya mungkin pemerintah mendengar ya, mendengar dan juga melihat keluh kesah atau mungkin komentar dari masyarakat di sosial media. Akhirnya ditulis, dibuatlah poster-poster di sepanjang pagar putih ini.
1: Betul.
0: Bahwa permohonan maaf, kemudian ini pembangunan BRT dan segala macamnya. Jadi bahkan yang tadi yang disebutkan itu di situ disebut dituliskan selama 360 hari ya pengerjaannya.
1: 365 hari.
0: Dan sebenarnya gini, ini kalau misalnya diambil sisi positifnya, sama seperti yang dibilang, kita sebagai masyarakat harus siap menerima perubahan. Kayak kilas baliknya adalah di flyover ini. Nah, itu kan kemarin memang parah kali kan.
1: Betul.
0: Terkendala masyarakat yang harus akses, jadi harus lewat jalan tikus dan itu berlangsung lama juga ya, dari 2024 kalau enggak salah.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya apa? Kita bisa menikmati flyover tersebut dan jalan jadi semakin lancar karena ada dua ruas jalan, atas dan bawah gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk pendengar C1 atau mungkin masyarakat Kota Medan bahwa tidak selamanya pengerjaan ini menyusahkan masyarakat. Mungkin sementara waktu karena memang namanya pembangunan kan. Tapi kalau misalnya kita berkaca ya, atau melihat pengerjaan-pengerjaan dan mungkin proyek-proyek yang ada di luar negeri, ada salah satu video ditunjukkan di sosial media pembangunan salah satu, lupa dia itu apa, tapi dia selama proses pembangunan itu ditutup agar debu-debu segala macam itu nggak keluar.
1: Iya,
0: pernah
1: iya.
0: Lihat itu nggak?
1: Pernah
0: kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga jadi masukan ya untuk pemerintah yang akan membangun proyek ini, karena ini proyek yang panjang, nggak hanya di kawasan Gatot Subroto kan, sampai di SMA Raja kalau nggak salah.
1: Ini kan sampai kalau nggak terkonekting ke Amplas juga kalau nggak salah.
0: Nah, gitu. Dan kalau misalnya bicara soal pembangunan ini kan, ini tujuannya tadi untuk ini ya, BRT bus, BRT apa sih bacanya? tapi katanya ini penting untuk membantu transportasi umum masyarakat.
1: Benar.
0: Dan mengurai kemacetan, karena untuk mengurangi volume kendaraan di jalanan gitu. Tapi menurut Odi ini akan efektif tidak?
1: Kalau menurut saya sendiri sih efektif sih ya.
0: Efektif. Karena
1: apa ya, memang satu sudah terjadwal, kemudian juga dari segi kenyamanan, kemudian juga dari segi keamanan memang sudah kita bisa rasakan masing-masing sih, seperti itu.
0: Tapi ini plus minus dan juga pro dan kontra ya, karena nggak tahu sampai mana jalur, mungkin entah masih ada pembangunan lainnya yang berkelanjutan. Tapi kayak di beberapa teman Ricky ya, ini ada yang bilang kalau tapi pembangunannya nggak sampai di daerahku, jadi aku harus tetap naik kendaraanku sendiri dong ke tempat kerja gitu. Karena kan nggak luas ya ininya, maksudnya rutenya kita belum tahu sampai mana, dari mana ke mana gitu. Kalau misalnya yang rumahnya di sekitaran Amplas kemudian kerjanya di Gatot Subroto, mungkin mendapatkan akses dan fasilitas tersebut karena memang rutenya ada di kawasan dia gitu. Tapi kalau misalnya orang yang di Binjai katakan, atau mungkin warga-warga masyarakat yang kerjanya di Medan tinggalnya di Tembung, nah itu kan jadinya kayak agak gimana nih, jadinya kan tetap gak dapat akses dan fasilitas tersebut juga ya.
1: Ya mungkin dikatakan kita positifnya lagi, kita di sini adalah bertahap. Nah mungkin dalam satu, ibaratnya kita aja ini proses dari Gatot Subroto menuju Amplas aja sudah banyak komplimen
0: keluhan
1: dari
0: ya,
1: masyarakat seperti itu kayak gitu kan. Konon lagi ibaratnya kita ngerjakan sini di sini di sini dan di sini, ini pasti akan mendapatkan feedback yang buruk juga kayak gitu dari masyarakat. Kemudian juga aku juga ngerasa memang walaupun berhayalnya seperti ini gitu kan, karena aku juga tinggal di ada di Jalan Amal itu gitu kan, nggak bisa bus, maksudnya yang berskala besar itu kan kurang bisa diakses ke situ. Seandainya aku berpikir gitu kan, kalau misalnya itu bisa diakses ke situ, langkah lebih apa namanya, enaknya gitu, mudahnya kita menikmati transportasi yang sudah disiapkan sama pemerintah seperti itu kan. Tapi lagi-lagi kita sadar, karena kalau di jalan kita itu sendiri memang tidak memungkinkan untuk bus itu masuk gitu. Mungkin kita lihat dari apa namanya, mappingnya aja sih kayak gitu,
0: bener-bener
1: kan. Ini bisa nggak dilalui, mana yang bisa, mana yang tidak. Terutama kan kalau misalnya pembangunan kayak gini kan memang diperuntukkan untuk jalan-jalan besar kayak gitu kan, di kota-kota gitu.
0: Karena kalau kita lihat di Jakarta sendiri itu udah diterapkan ya sepenuhnya ya.
1: Bener.
0: Untuk BRT di sana apa namanya, KRL ya?
1: KRL.
0: Yang MRT ya?
1: MRT yang di atas. Kita MRT belum ada ya?
0: Oh, MRT belum ya?
1: Mungkin kalau MRT ini
0: semoga soon ya.
1: Soon. Enggak mungkin juga soon.
0: Enggak mungkin juga ya. Jadi belum selesai udah soon aja ya.
1: Iya, enggak apa.
0: Iya, benar-benar. Oke, tapi semoga apapun yang dikerjakan pemerintah ini semoga benar-benar sepenuhnya untuk rakyat.

0: ya.
1: Betul.
0: Dan kita juga bisa merasakan nanti keuntungan dan juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, karena memang ini kan dibangun dari masyarakat juga begitu, dari warga juga.
1: Kita kalau naik BRT berapa sih? Aku lupa.
0: Kalau dulu yang di busnya, bus yang hijau itu dulu kan awal-awal itu bus yang hijau itu ya. Bus hijau itu 3.000.
1: Sekarang yang putih?
0: Yang putih 5.000 kok.
1: Oh, 5.000
0: atau 4.000 gitu.
1: Okay.
0: Sebenarnya terjangkau sih ya. Kayak ibarat kita kalau misalnya naik ojek online kan, nah itu nggak tahu sekarang gimana prosedurnya. Tapi kemarin tuh 4.000 itu udah naik kemana aja gitu. Jadi kayak misalnya dari pemberangkatan sampai pemerintah terakhir segitu tarifnya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Enggak yang dihitung per kilometernya enggak.
1: Enggak ya.
0: Gitu.
1: Tapi dulu ya pas main-main ke Jakarta pernah ngerasa kena MRT juga pada saat itu kan.
0: Itu desak-desakan ya?
1: Enggak desakan MRT
0: yang desak-desakan itu apa nih?
1: KRL.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu pokoknya nyaman, dingin, harum, bersih gitu. Ongkosnya itu cuma 4.000 kalau enggak salah. Murah kan?
0: Murah,
1: sini 5.000 sana 4.000 ya.
0: 1.000 ya. Oke, okay. Semoga itu tadi ya, balik lagi. Semoga ya apa yang dibangun sekarang ini bisa benar-benar bermanfaat untuk rakyat ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Jadi kepanjangan ya kita ngomongin soal malah kita jadi pembahas pengamat ini ya, pengamat publik ya. Oke, okay, nanti pendengar pastinya di segmen Halo RR ini masih kami tunggu untuk tanggapan Anda yang ingin berbagi laporannya, boleh silakan melalui WhatsApp 01 0811 616 943.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Balik lagi di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi bareng dengan Riksu dan juga
2: Aldi Afghani.
1: Aldi Afghani. Baik, ya masih dalam segmen Halo RRI pastinya. Untuk Anda, nah ini kita sudah dapat beberapa tanggapan dari Pak Sis di Gaperta, coba kita baca lagi ya.
2: Selamat pagi Pak Sis.
1: Selamat pagi Pak Sis, salam sehat Pak Sis ya. Bingung juga katanya, area jalan digunakan khusus untuk bus, sementara kendaraan semakin bertambah dan besarnya jalan tidak bertambah atau diperlebar gitu ya. Oh ini berarti dia maksud kalau misalnya udah ada penambahan rute untuk busway, seenggaknya jalan untuk kendaraan umum dilebarin lah gitu. Sama seperti yang udah bilang tadi, parkiran itu jangan lagi ada lah, parkiran yang di bahu jalan itu,
2: gitu.
1: Ke depan pasti jalanan padat dan macet dan menyulitkan pengendara untuk bermanuver seperti mobil ambulans dan lain-lainnya. Jadi alangkah lebih baik jika dibuat jalan layang atau overpass. Nah, kalau buat overpass kayaknya waduh tambahan lagi nih proyek ya.
2: Tapi kalau misalnya kita memang pikiran masyarakat memang seperti itu gitu, wajar
1: kayak
2: wajar,
1: gitu. Benar.
2: Seperti yang kemarin itu yang di simpang itu gitu. Waduh ini dibuat kayak gini ini pasti makin sempit gitu
1: kan. Iya, benar.
2: Dan ternyata di ini ada pembebasan lahan juga pada di situ ya kan, jadi kan lapang juga
1: mana
2: tuh.
1: Itu, yang mana?
2: Yang di pinggir-pinggirnya yang trotoarnya itu kan akhirnya kan juga di ada pembebasan.
1: Oh iya, benar-benar. Gitu. Itu kan dulu kalau enggak salah ruko-ruko kayu gitu ya.
2: Benar,
1: ya
2: ruko-ruko kan? Kayak gitu kan. Terus juga ada sekolah juga di situ gitu kan, akhirnya juga ada pembebasan lahan di situ, akhirnya jalan pun juga makin lebar gitu.
1: Nah,
2: kemungkinan benar. Mudah-mudahan ini masukan dari masyarakat juga itu juga melakukan hal yang sama juga.
1: Makanya
2: juga kita tunggu nih partisipasi dari masyarakat untuk kira-kira apa nih harapannya ataupun juga yang ingin disampaikan.
1: Boleh,
2: WhatsApp-nya kita gitu. Mana tahu ini jadi satu bahan pertimbangan bagi proyek ataupun juga pemerintah untuk didengarkanlah
1: sebenarnya. Iya, jadi teringat kilas balik lagi dulu kan masih banyak ruko-ruko ini ya, kayak tempat fotokopi ya kalau enggak salah ya.
2: Ada juga orang yang jualan di situ pun juga akhirnya di
1: Iya. Sekarang kemana mereka ya?
2: Ada satu yang tempat aku yang biasa beli lontong di situ akhirnya pindah ke situ. Lumayan juga kan kalau segini katanya.
1: Iya. Uang perbaikan ya.
2: Iya benar, pembebasan lahan lah. Kalau di situ kan mereka kan pasti kena biaya juga sih.
1: Iya benar-benar. Iya juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya di ingat-ingat lagi, kalau misalnya di masa-masa pembangunan si underpass di ini simpang apa sih namanya?
2: Simpang
1: apa Manhattan,
2: Simpang Manhattan.
1: Nah,
2: simpang
1: Manhattan
2: itu ya.
1: Iya, di simpang itu kan sebenarnya waktu itu pembangunannya cukup lama juga ya. Cukup memang lama. Pembangunan kayak gitu kan enggak ada yang instan dan cepat ya. Tapi akhirnya gini, kayak kalau Ricky pribadi kan memang jarang melintasi daerah tersebut walaupun memang ada rumah saudara di Sunggal kan. Tapi akhirnya sebenarnya gini, akhirnya sebenarnya kita bisa loh gitu melewati itu semua. Dan maksudnya bukan dibilang membiasakan diri ya, tapi terbiasa akhirnya gitu kan. Kayak melewati itu kan sampai ada ini ya, kalau gak salah dulu ada jembatan yang dari kayu, dari pohon atau dari kayu itu waktu itu. Ya waktu awal-awal pembangunan, kayak waktu masih di awal-awal dikeruk tanahnya.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya
1: kan, ini kan ada jembatan yang dari kayu. Dan itu memang kayak bahaya karena jalanan itu tanah dan licin gitu. Apalagi kalau kena hujan gitu. Jadi mungkin ini karena memang pembangunan yang baru, jadi masyarakat masih pada denial, masih pada kayak aduh ini apa sih kalau nggak selesai gitu. Mungkin setelah akhir tahun ini mungkin udah mulai kelihatan kali ya proses pembangunannya gitu. Jadi kayak mungkin bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat bahwa ini nih proyek yang sedang dikerjakan untuk masyarakat juga gitu.
2: Tapi kira-kira progres yang seperti yang dikatakan Pak Sis tadi itu pun juga satu apa ya, seandainya kalau misalnya tidak kayak gitu kan, memang sih agak lebih seperti yang di Lapangan Merdeka sana kan enggak juga kan, cuman hanya sebatas terminal yang ada di Lapangan Merdeka.
1: Oh, yang di atas ya?
2: Bukan yang di bawah, yang terminal. Untuk BTS.
1: Oh, tahu yang mau lurusan ini ya, Gedung Merah Putih ya.
2: Iya, itu kan hanya sebatas itu juga. Putih. Akhirnya lama-lama terbiasa juga sih dengan terbiasa. Itu
1: oh, iya,
2: gitu
1: iya, benar,
2: ya kan
1: benar,
2: tidak
1: benar,
2: ada pelebaran kanan kiri kan sepertinya tidak ada benar. Gitu tapi kita positive thinking aja mudah-mudahan dengan ada pembangunan ini pelebaran kanan kiri pun juga adalah gitu ya biar akses pun juga semakin lebar dan lagi-lagi pun juga masyarakat pun juga untuk janganlah untuk parkir juga udah tahu
1: iya, iya,
2: di
1: iya,
2: situ benar, juga benar, kayak benar, gitu kan.
1: Nah semoga kalau parkir mungkin mudah-mudahan kalau misalnya sudah dia udah direalisasikan dan juga udah berjalan si BRT ini yang punya mobil atau mungkin yang biasa parkir di pinggir itu udah naik bus aja gitu.
2: Iya betul.
1: Gitu. Dan kemarin nggak tahu ini benar atau enggak, kemarin ada informasi yang Ricky baca bahwa itu armadanya sampai 800-an. Sampai 800 gitu kurang lebih. Nanti kita coba cari informasinya deh ya lebih lengkap. Tapi kalau misalnya sampai segitu kayaknya make sense atau mungkin mumpuni sih untuk menampung masyarakat yang sebegitu banyak ya untuk Kota Medan sendiri ya. Dan semoga ini benar-benar terrealisasi dengan baik dan dirasakan kembali ke masyarakat gitu ya.
2: Iya, kemudian pun juga dari sistemnya pun juga semakin bisa tepat waktu lah.
1: Nah, gitu.
2: Kira-kira benar, kalau benar. Kita menggunakan ini bisa tepat waktu nggak sih mengingat kondisi jalan yang volume kendaraan yang semakin padat kalau menurut semakin ini karena kan itu kan ada aplikasinya kalo, juga
1: iya,
2: ya kan
1: iya untuk kan? Laporan ya
2: untuk laporannya ini udah di jalan ini kayak gitu
1: kalau ngelihat progres mereka sebenarnya gini kalau misalnya kan kalau kita bangun rumah itu kita bisa lihat dia cepat atau enggak kalau misalnya pekerja atau tukangnya itu banyak dan apa ya benar-benar diawasin gitu. Kalau jadi kalau misal petugas diawasin itu kan kayak akan punya deadline-nya masing-masing gitu. Kayak mungkin di hari ini harus sudah berdiri dinding kayak gitu yeah. misalnya. Atau besok udah berdiri seng misalnya kayak gitu. Nah ini semoga kayak gitu. Tapi yang Ricky lihat memang nggak terlalu banyak nih pekerja yang ada. Atau mungkin memang karena bertahap ya kan kita juga belum tahu prosedur pengerjaannya gimana. Apakah memang harus dibersihkan dulu atau diratain dulu tanahnya kita nggak tahu gimana. Jadi kayak kayak belum bisa ngasih statement sih gitu.
2: Iya tapi untuk apa namanya proses pengerjaan ibaratnya kayak pengecoran itu ada di dekat Pancabudi sana gitu kan di daerah sana itu sudah mulai pengecoran. Di sini pun juga sudah mulai pengecoran juga sih iya, kayak gitu kan.
1: Tapi yang paling kerasa di sini sih sebenarnya Gatot Subroto karena ini ya kawasan kita ini depan Gatot Subroto terus Papas Medan ini karena jalan kita masih agak sedikit akhirnya dapat ruas jalan yang kecil kalau di apa namanya tadi kampus apa tadi
2: Pancabudi
1: banyak lupanya. Nah di Pancabudi itu masih ada ruas jalan yang cukup besar
2: betul ya kan? Konon lagi kemarin ya seperti yang minyak naik ya Pertamax itu naik gitu kan terus juga orang yang apa namanya di langka minyak gitu kan sudahlah jalan sempit mereka pun juga ini aku juga heran ini jalan kayak biasa enggak begitu ini rupanya mereka tuh ngantri minyak di jalan di tengah pekerjaan seperti itu jadi udahlah semakin padat jalanan dan semakin ngantri panjang pula, jalanan sampai
1: benar-benar. Nah ini jadi memang jadi PR ya untuk pemerintah dalam proses pembangunan ini ya semoga ini bisa terurai bisa walaupun tetap pembangunan berjalan tapi semoga masyarakat bisa tetap mendapatkan haknya untuk akses jalan.
2: Benar, gitu ya. Mungkin pun juga harapan saya sebagai masyarakat juga ketika lagi ada proses pengerjaan ini ada adalah yang pengamanan yang cukup maksudnya yang mengarahkan ataupun juga membantu untuk mengurai perjalanan gitu. Ibaratnya kalau jam-jam sibuk itu kan kalau nggak di pagi sore kayak gitu kan. Benar. Seandainya kalau misalnya ada bantuan untuk pengamanan diarahkan seperti itu mungkin untuk masyarakat yang ingin melakukan pelanggaran lalu lintas agak sedikit berkurang kayak gitu kan. Benar.
1: Tapi nggak tahu ya di kepala Ricky itu harusnya ada nggak sih untuk sosialisasi pertama kemudian imbauan dari sosial media kalau misalnya kita kan mungkin bagi orang-orang yang nggak maksudnya bagi orang-orang yang asing nggak tahu kalau di setelah lewat dari RRI belok kiri itu ada jalan tikus sebenarnya yang bisa dilalui pengendara sepeda motor mungkin yang keluarnya itu sampai ke Helvet ya apa jalan apa sih yang
2: Kapten Muslim.
1: Nah, jalan Kapten Muslim. Jadi semuanya pada berbondong-bondong untuk lurus terus. Jadi belok di simpang Sia Kambing itu gitu. Maunya arusnya juga disarankan adalah rute-rute atau mungkin rekayasa jalan ya kalau enggak salah. Rekayasa jalan untuk disampaikan bahwa oh bisa dari rute ini nih kalau misalnya pengendara motor biar enggak terlalu numpuk macetnya gitu kali ya.
2: Iya, jadi ngingat juga sih kayak gitu. Kita kebanyakan flashback pada masa pembangunan itu juga ada di HM Yamin gitu. Kan akhirnya kan proses pengalihan jalan tuh gitu
1: iya,
2: masuk ke jalan-jalan tikus terus katanya yeah. gitu kan. Warga setempat kadang ngerasa ibaratnya ya udah enggak apa-apa gitu kan. Tapi bagi pengendara yang ugal-ugalan agak sedikit ganggu, masuk jalan tikus itu kan berarti melewati rumah-rumah warga.
1: Benar.
2: Jadi kan jalan mereka jadi rusak. Itu benar, yeah. jalan yang ini rusak jadinya.
1: Waduh. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Udi udah bergabung di ruang rindu di Halo RRI hari ini ya. Semoga pendengar setiap orang udah berbagi tanggapan ini bisa ditindaklanjutin. Dan tadi sebenarnya dari cerita-cerita kita, dari obrolan kita ini banyak masukan sebenarnya. Ya, nanti kita coba saring ya. Baik, terima kasih juga untuk pendengar setiap orang yang udah berbagi informasinya di Halo RRI kali ini ya. Kita ketemu lagi di Jumat ya. Jumat setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pendengar, kami hadirkan untuk Anda segmen Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan Anda di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus Riki pamit pendengar dari ruang dengar Anda, nanti akan ada salsa di Medan siang hingga sore nanti ya. Riki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di hari Rabu 24 Juni 2026 kali ini, segera kita ikuti podcast Antara On The Record edisi 24 Juni 2026 dengan tema Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia, bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik

0: Saksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
0: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
0: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
0: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
0: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
0: untuk persiapan berarti
1: persiapan
0: ya,
1: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
0: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
0: terdampak
1: ini semua
0: dan menjadi
1: apa.
0: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Betul. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
0: Betul.
1: Lalu kemudian hingga beras aja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
0: paling aman, betul
1: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
0: Oke, Bu Wamen tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Wamen. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada

0: inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya yep. ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin mm-hmm. Bu Ame juga ya sering turun ke pasar-pasar yeah, tradisional lumayan, gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Yeah. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu mm-hmm. ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan mm-hmm. pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi apa namanya menjelang Lebaran mm-hmm. ataupun menjelang Nataru gitu ya, yeah. kita biasanya cukup intens. Jadi betul. Saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, mm-hmm. saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Mm-hmm. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambungkan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Mm-hmm. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
0: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
0: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat, tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
0: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan kan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya betul. Untuk wilayah-wilayah tertentu, mm-hmm, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan, okay, lintas kementerian ini, mm-hmm, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya. Tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah yeah, dari yeah, situlah yeah. Perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan. Karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
0: Iya, iya, iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu? Atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
1: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya. Kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah,
0: okay,
1: khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
0: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa, mm-hmm, gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Mm-hmm. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya, betul, itu juga bisa bisa mengikuti tren, iya, yang selama ini terjadi gitu.
0: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah boleh cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Mm. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, mm-hmm, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin, yeah, satu perjanjian perdagangan internasional ya. Yeah, yeah. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, mm-hmm, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif, yeah, gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
0: okay,
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
0: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita, okay, setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yes. Berarti apa yang kita ekspor melebihi melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Mm-hmm. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm. kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
0: minyak
1: lalu
0: dan
1: kemudian,
0: gas gitu ya.
1: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
0: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
0: Lokal.
1: This is
0: dan bisa
1: all
0: diekspor
1: local furniture
0: nih.
1: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
0: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia, Kanada, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan, dan lain
0: ini
1: sebagainya.
0: Ini sepertinya pasar yang non-tradisional gitu ya?
1: Exactly, non-traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
0: Betul.
1: Ya, jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan, nah maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia, Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam, ada yang besar. Jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa. Dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment. Ada education juga gitu kan. Services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
0: Betul.
1: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
0: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu. Apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
0: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly, jadi itu yang kita harapkan. Dan kita juga kerjasama dengan, kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata Karena multiplier efeknya kan panjang sekali,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
0: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga. Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya, maksudnya jangan sampai iya kan,
0: nanti
1: bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop
0: keluar,
1: Indonesia.
0: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Yeah. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Mm. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
0: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya kalau yeah. saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Mm-hmm. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya yang lagi perang
0: konflik
1: sih,
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Konflik. Oh. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries termasuk Arab Saudi, yeah. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Hmm. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan Perundingan Perdagangan Internasional di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal karena potensinya besar gitu.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
0: Okay.
1: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many. Ya kan satu musuh itu terlalu banyak.
0: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional. Yeah.
1: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimisme. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
0: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good.
0: Terakhir,
1: itu yang kita harapkan.
0: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
0: Okay.
1: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
0: Okay.
1: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
0: Okay.
1: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia.
0: Betul.
1: It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Betul. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
0: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
0: kita tunjukkan.
1: Mereka senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.

palsu makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara BUMN. Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Jadi menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN ini dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Presiden mengatakan penutupan 240 BUMN ini menghasilkan penghematan dan penyelamatan anggaran negara untuk hal yang tidak produktif. Dan salah satunya yang diperuntukkan bagi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut. Presiden menegaskan restrukturisasi BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang banyak. Karena itu, Presiden meminta praktik tata kelola yang buruk di sejumlah BUMN harus dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Belichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Dan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: We did it with other players. They did with.
1: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat.

0: baik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Ke lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand juga kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Saudara Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
1: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan. Selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh? yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya gak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih instruksi. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Serem, penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

Pendengar, mungkin kita sering ya memakan makanan cepat saji atau mungkin memilih alternatif gitu ya untuk makan makanan cepat saji. Nah, tapi ternyata ya pendengar, makanan cepat saji ini juga dapat menimbulkan masalah kesehatan yang tentunya perlu kita waspadai. Nah, makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas kita sehari-hari. Ya, rasanya mungkin enak ya dan mudah ditemukan, yang dimana membuat banyak orang menjadikannya ini menjadi menu favorit dalam berbagai kesempatan. Nah, tapi mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh kita. Yang salah satunya pendengar adalah kurangnya asupan gizi dalam tubuh kita. Jadi makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak dan juga gula serta karbohidrat, tetapi rendah vitamin serta mineral yang penting untuk tubuh kita. Konsumsi berlebihan dapat menghambat tubuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi perlu dipenuhi seimbang dan juga teratur setiap harinya. Selain itu, ya dapat menimbulkan gigi yang lebih mudah rusak, pendengar. Jadi kandungan karbohidrat dan juga gula dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Dan kondisi tersebut dapat merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berlubang dalam jangka yang panjang. Selain itu, ternyata makanan cepat saji juga punya efek dalam gangguan fungsi otak kita. Jadi kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat memengaruhi perkembangan saraf pada remaja, sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Dan kalori yang tinggi dapat dikonsumsi secara berlebihan juga dapat meningkatkan resiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka yang panjang. Dan tentunya ya, makanan cepat saji ini juga berisiko menyebabkan penyakit jantung. Jadi kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja, sehingga proses belajar menjadi kurang optimal, ya, dimana kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Selamat siang kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda ya, dan juga pasti Salsa akan sajikan lagu-lagu enak untuk menemani Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Pendengar, waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.31 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas.

Pendengar masih bersama Salsa di Medan siang ini menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan ya, kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, dan tentunya untuk Anda semua yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Nantinya pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti lintas Megatol siang hari ini bersama dengan Pro 1 Gunung Sitoli. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: 像卡卡方是要受人家做什么管理会议的都是对方都是主持人啊。
1: Kami mengidentifikasi seorang laki-laki bernama panggilan Frankie.
2: Dia itu memproduksi mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati pantas.
3: Data yang dia rakam yang kita objektif, kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunostoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. BNNP Sumut sampaikan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika sepanjang April dan Mei 2026. Masyarakat mendorong aparat penegak hukum agar memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar narkoba. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Jenrate.

0: Kita awali berita yang pertama. BNNP Sumatera Utara menyampaikan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap sepanjang April hingga Mei 2026 dari pengungkapan berbagai jenis narkotika dengan 11 orang tersangka. Setidaknya BNNP Sumut telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 48.757 orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara atau BNNP Sumut menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba periode April hingga Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor BNNP Sumatera Utara pada Selasa 23 Juni 2026. Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan barang bukti yang disita merupakan hasil operasi Saber Bersih Sinar 2026. Dari 4 laporan kasus narkotika yang berhasil diungkap, petugas mengamankan 11 orang tersangka yang saat ini menjalani proses hukum. Dari jumlah tersebut, 7 tersangka ditangkap di Kabupaten Deli Serdang, sementara 4 tersangka lainnya diamankan di Kota Medan. Tatar mengatakan, berdasarkan penaksiran yang dilakukan BNN, pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika tersebut diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 48.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba.
2: Jumlah yang terselamatkan dari kegiatan tersebut diasumsikan narkotika sabu itu 28.215 orang. Jenis ekstasi 20.022 orang. Narkotika jenis ketamin 500 orang. Psikotropika 20 orang. UNTN Provinsi Sumatera Utara telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 28.757 orang.
1: Berdasarkan data rilis pemusnahan barang bukti, narkotika yang dimusnahkan terdiri atas lebih dari 2,7 kg sabu dari total sitaan lebih dari 2,8 kg. 110 butir ekstasi dari total sitaan lebih dari 6.600 butir, serta 10 saset ketamin dari total 50 saset yang disita. Sementara itu 20 butir psikotropika yang diamankan tidak dimusnahkan. Tatar menjelaskan, sebagian barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium serta kebutuhan pembuktian dalam proses persidangan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Berikut laporan James Franciscus.
3: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
4: Antara penjual, antara pemakai. Ya. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati pantas.
5: Pantas, Pak.
4: Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
3: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.

0: Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur Polres Asahan berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian berinisial LMS setelah aksi terekam kamera CCTV. Berikut laporan Henda Saputra.
1: Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur berhasil meringkus seorang pria berinisial LFS 32 tahun. Pelaku pencurian yang beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Kisaran, Kabupaten Asahan. Pelaku ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV dan merekam aksi pencurian di dua tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan memantau situasi di salah satu warung penjual sayuran di kawasan Pasar Jalan di Ponorogo. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mengambil satu bal cabai merah seberat sekitar 50 kg dan langsung melarikan diri. Tak hanya itu, aksi pelaku juga terekam CCTV saat melakukan pencurian di Kelurahan Mutiara Kisaran. Dalam kejadian tersebut, pelaku mengambil satu unit alat mesin cuci motor, tabung gas, serta sejumlah barang lainnya milik warga. Kadin Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur, Ibda Supangat mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berkat rekaman CCTV yang diperoleh dari lokasi kejadian, pihak yang berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan saat bersangkutan berada di sebuah warung minum di pinggir sungai, ujar Ibda Supangat.
2: Beranjak dari laporan polisi tersebut, kami, Unit Reskrim, melakukan penyelidikan. Dari hasil analisa CCTV terhadap dua kejadian tersebut, kami mengidentifikasi seorang laki-laki bernama

0: pernah menjadi sasaran pelaku. Saat ini, LFS telah ditahan di Polsek Kota Kisaran Timur dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas serta memasang kamera pengawas di lingkungan usaha maupun tempat tinggal guna membantu proses pengungkapan apabila terjadi tindak kejahatan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, temui langsung demonstran yang menuntut realisasi penyaluran bantuan Jadut pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
2: Masinton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologis Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
3: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juli.
2: Bupati Masinton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.

0: Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Monieli Harepa.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
2: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif. Kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya. Itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit, sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
3: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi risiko, dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden, agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
1: Data hasil sensus nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Nias Utara, saya reporter Munir Yarifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Mitra Medika yang baru diresmikan kemarin di Kota Gunung Toli. Kita simak informasinya bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Akhirnya Rumah Sakit Mitra Medika yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Gunung Toli Selatan, Kota Gunung Toli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Toli Sawalauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias, serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea, mengungkapkan seluruh proses, dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini, di mana pada hari Sabtu, Minggu, atau libur, tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
2: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame hari Minggu. Padahal kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
1: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI Yasona Lauli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih, karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
2: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini dengan hati dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta, itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita sudah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
1: Usai kata sambutan secara simbolis, Wali Kota Gunung Toli menyerahkan izin operasional Rumah Sakit Mitra Medika kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Devan Perwira, SPKFR Ivoka. Selanjutnya dilakukan penandatanganan prasasti rumah sakit oleh Yasona Lauli dan Wali Kota Gunung Toli, dan kemudian diakhiri dengan acara pelepasan balon ke udara. Selanjutnya tamu dan undangan melakukan pemotongan pita persis di pintu masuk rumah sakit dan langsung melakukan peninjauan ke dalam rumah sakit. Rumah Sakit Mitra Medika mengusung moto melayani dengan kasih dan sudah mulai menerima pasien namun masih umum, dan tidak akan lama lagi akan melayani pasien BPJS Kesehatan. Dari RRI Gunung Toli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar November 2026 mendatang, KONI Nia Selatan memprioritaskan pembinaan terhadap 3 cabang olahraga. Laporan Anoverlis Hulu.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nia Selatan memastikan pihaknya berkomitmen dalam membina dan mengembangkan potensi atlet daerah agar mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. KONI Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berjuang mendorong atlet-atlet muda Nia Selatan untuk mendorong prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Nia Selatan Pendeta Aperli Gule dalam acara penutupan turnamen voli Uniraya Cup 2 yang berlangsung baru-baru ini di lapangan voli kampus setempat. Ia menyebut KONI Nia Selatan tengah berupaya bagaimana agar Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU yang akan digelar November 2026 mendatang.
4: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, bulan 11. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Dan kita minta dana untuk itu, bagaimana atlet volinya selatan bisa diutus bulan 11 ke depan. Dan sampai hari ini kita sedang berjuang untuk...
3: Selain voli, Koninia Selatan menetapkan dua cabang olahraga lainnya sebagai prioritas utama pembinaan jelang Porprovsu 2026. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan karate. Ketiga cabang olahraga tersebut dinilai berpeluang besar untuk mencetak prestasi di tingkat provinsi. Ia pun berharap upaya ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harapan ini. Oleh karena itu, para atlet ketiga cabur tersebut diminta untuk tetap semangat dan berlatih agar mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Selatan di ajang tersebut. Demikian, Anopheles Hulu melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat siang pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini ya. Dan tentunya pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat kali ini Salsa menemani kebersamaan kita di MLI muterin lagu Indonesia mantap kaliba. Dan tentunya untuk Anda semua di siang hari ini pendengar yang ingin ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI. Jadi kebersamaan kita masih panjang ya. Jadi untuk Anda semua yang siang hari ini mungkin habis makan siang ya, atau mungkin lagi break ya untuk di siang hari ini, bisa sambil ngaso-ngaso gitu ya, request lagu di Pro 1 barengin sama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Salsa hadir terus menemani Anda di MLI hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti.

0: Masih di MLI, pendengar Muterin Lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama Salsai menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda bisa ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya ya, lagu pilihannya di siang hari ini melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Jadi Anda bebas ya, mau pilih lagu siapa untuk siang hari ini ya, agar Salsa putarkan. Baik, dari WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung, ada siapa siang ini? Halo MLI.
1: Halo Nisa, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah Burat nih.
1: Popi, iya. Apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah udah mulai enakan nih Burat nih.
1: Udah dicoba?
0: Udah, tadi malam ngerebus jahe dan juga kunyit. Tapi pandan sama apa satu lagi Burat nih?
1: Kere.
0: Kerenya gak ada.
1: Oh, enggak ada ya. Enggak apa-apa lah. Nah, tapi lain kali taruh itu.
0: Iya, nanti dicoba Bu Ratni kalau misalnya ramuannya pas, ada semua, ya kan? Nanti kita coba lagi ya Bu Ratni. Tapi
1: jangan rasanya enak.
0: Iya, anget sih memang, agak longgar gitu dia perasaannya.
1: Iya, itu kita gitu ya kan. Ada keluar angin kan?
0: Keluar anginnya iya Bu Ratni ya.
1: Gitu kan, ada kan?
0: Iya.
1: Kalau memang itu ya gitu-gitu.
0: Karena jahenya anget gitu ya Bu Ratni ya.
1: Agak ringan sedikit, enak.
0: Iya, itu ramuan.
1: Tapi kalau enggak betul-betul belum enggak sembuh, Bu Ratni minum juga obat belian.
0: Oh, membantunya Bu Ratni ya.
1: Iya, kalau ya, lama juga sembuhnya kan. Beli aja obat apa, tapi enggak boleh bilang merek di sini ya kan.
0: Iya. Nanti Bu Ratni kasih tahu apa obatnya ya dari WA ya Bu Ratni.
1: Iya. Ini aja WA-nya. Obatnya.
0: Oh, bisik-bisik Bu Ratni ngomongnya ya. Oh iya. Oke, siap Bu Ratni nanti dicoba.
1: Itu anget di DM.
0: Luar biasa, mantep ya.
1: Iya, mantep kali tuh yang Bu Ratni bilang barusan ini.
0: Oh, oke lah.
1: Memang kita nggak besar, aku sudah kecil aja. Oh, udah mantap.
0: Udah mantap, udah lega tenggorokan.
1: Simpan dia bagus-bagus. Jangan simpan di kulkas.
0: Simpan di suhu ruang aja Bu Ratni ya.
1: Ya, simpan di dingin, jangan di kulkas nggak boleh.
0: Oke deh, siaplah Bu Ratni kalau gitu. Tapi Bu Ratni kabarnya sehat dan selalu bahagia kan?
1: Lagi ala terus
0: tertawa terus
1: apa
0: ya
1: susah. Apa yang ada dinikmati.
0: Iya, disyukuri, dinikmati Bu Ratni.
1: Iya man, kalau banyak pikiran nanti sakit.
0: Iya, kemakan pikiran. Ya kan Bu Ratni.
1: Ya, semangat pikiran. Makan enak walaupun apa adanya. Kan gitu.
0: Semua makanan itu enak.
1: Ya,
0: semua makanan itu enak kalau kita syukuri.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Kalau lapar tuh semua enak. Kalau kenyang enggak enak. Ah, enggak enak udah kenyang gitu ya kan.
0: Iya.
1: Aduh, kalau lapar semua disantap.
0: Betul.
1: Aman.
0: Aman perut gitu ya kenyang.
1: Iya. Syukuri aja dikasih Allah Ta'ala apa adanya.
0: Betul.
1: Ya kan. Non Salsa masih banyak berjuang,
0: iya.
1: Belum lagi mengenal kehidupan. Nanti kalau sudah ada suami baru. Mengenal kehidupan kayak mana, ya kan?
0: Betul,
1: jadi sabar aja dulu. Apa namanya, rajin-rajin bersuara, lancar-lancar bikinnya ya.
0: Amin Bu Ratni.
1: Ya. Bu Ratni mau lagu apa? Di list lagu apa dah?
0: Di sini ada Kahitna, judulnya Cerita Cinta Bu Ratni. Terus ada Syahrini, Semua Karena Cinta. Terus ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu.
1: Mana ya? Number 10 apa? Judulnya?
0: Number 10 di sini ada Jikustik, Saat Kau Tak di Sini.
1: Itu enggak tuh ya?
0: Iya. Bu Ratni dengerin.
1: Jajalah.
0: Jikustik berarti ya.
1: Ya. Sejak apa tadi? Sejak kau tak ada di sisiku.
0: Saat kau tak di sini Bu Ratni.
1: Oh, saat tak kau di sisiku. Oke, itu aja lah dicoba.
0: Oke deh Bu Ratni, nanti Salsa putarkan lagunya ya.
1: Oke, makasih banyak-banyak waktunya. Saya selalu lancar-lancar bikinnya ya.
0: Amin, terima kasih Bu Ratni.
1: Terus, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ratni. Iya, siang ini sudah ada Bu Ratni yang absen ya. Siang hari ini mau diputarkan lagunya Jikustik Saat Kau Tak Di Sini. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa tentunya masih menemani Anda di MLI. Baik, kita jawab kembali. Dari WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung. Halo MLI. Halo.
2: Halo MLI. Muterin lagu Indonesia mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Jeb. Apa kabar Mas Jeb siang ini?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah ya.
2: Mm-hmm.
0: Udah makan siang belum nih Mas Jeb?
2: Belum nih, nunggu mbaknya nih.
0: Maksudnya ini apa? Ikut request lagu dulu baru makan siang?
2: Iya bener.
0: Oh gitu.
2: Kayaknya kurang abdol kayaknya kan.
0: Oh gitu. Jadi biar santai gitu ya, sambilan makan siang sambil dengerin lagu yang lagi diputerin.
2: Iya.
0: Ya Mas
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa nih lagunya Mbak?
0: Di sini yang ada di list ada Kahitna Cerita Cinta, terus ada Syahrini Semua Karena Cinta, terus ada David Bayu Segalanya Itu Kamu, Mas Jeb.
2: Ya boleh, Segalanya Itu Kamu.
0: Segalanya Itu Kamu. Oke deh, iya. Nanti kita putarkan.
2: Oke, ditunggu lagunya. Sehat selalu.
0: Amin, terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Mas Jeffrey yang sudah ikut bergabung di MLI siang ini pendengar untuk diputarkan lagu requestannya. Dan tentunya untuk ada semua yang masih ingin ikut bergabung, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus membersamai kebersamaan kita di MLI siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI, pendengar puterin lagu Indonesia mantap Kalibah yang ditemani oleh Salsa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita kurang lebih masih ada sekitar 58 menit lagi berarti ya, karena ini pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan ini juga masih panjang ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Dari WhatsApp ya sudah ada yang hadir ikut bergabung siang hari ini. Ada Nani. Selamat siang Mbak Salsa, mau diputarkan lagunya 10 to 5 yang hanya untukmu. Oke, siap. Nanti Salsa cari lagunya ya, setelah ini kita putarkan lagunya Nani. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa tentunya masih menemani Anda di MLI ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang mungkin siang hari ini selesai makan siang ya gitu, pengen dengerin lagu pilihannya, lagu requestannya diputerin siang hari ini di Pro 1, atau mungkin yang lagi istirahat ya, lagi ngaso-ngaso di rumah nih, bisa ikut gabung juga di MLI siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar di MLI, puterin lagu Indonesia mantap kalibah. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dan tentunya untuk Anda semua ya pendengar yang ingin ikut bergabung siang hari ini, bisa pilih lagu requestan Anda tentunya ya, lagu-lagu Indonesia yang bisa Salsa putarkan di siang hari ini. Kembali lagi kita bacakan dari WhatsApp, sudah ada yang ikut bergabung ini. Ada Aini, katanya mau diputarkan lagunya Kahitna yang judulnya Cerita Cinta. Oke deh, siap. Kalau gitu nanti Salsa putarkan setelah ini lagunya ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar, kebersamaan kita masih panjang di MLI. Jadi untuk Anda semua yang mau ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, MLI terus menemani Anda di siang ini.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di MLI Putri Telagu Indonesia, mantap Kalibah. Bersama Salsa yang membani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dari WhatsApp kembali lagi Salsa bacakan ya. Siang hari ini ada Bang Regar di Tembung. Salam kenal Mbak Salsa, salam kenal juga Bang Regar. Minta lagunya dari Krisye, judulnya Selamat Jalan Kekasih. Terima kasih Mbak. Bang Regar, ini kita punya lagunya, tapi gak cuman Krisye sendiri ya yang Salsa puterin, ada featuring sama The Massive juga nih. Nanti didengerin lagunya ya, setelah ini Salsa puterin lagunya. Dan tentu untuk ada sebuah pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Kebersamaan kita masih ada sekitar setengah jam lagi ya pendengar, masih ada 30 menit lagi. Jadi untuk anda semua yang ingin ikut bergabung, ayo ramikan di WhatsApp Pro 1 ya. Boleh telepon, boleh WA juga, boleh langsung dari chat ya. Formatnya gak pakai format ya, cukup MLI Muterin Lagu Indonesia Mantap Kalibah, terus ketik nanti penyanyinya siapa, judul lagunya apa, nanti Salsa cariin lagunya dan tentunya pastinya Salsa putarkan ya pendengar lagunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salsa terus menemani Anda di MLI.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Makin hari makin serem. Penipuan online atau scam sekarang makin canggih, makin rapi, dan makin banyak korbannya. Mulai dari penipuan belanja online, telepon palsu, hadiah undian bodong, sampai penawaran pekerjaan palsu, makin rajalela. Yuk, waktunya kita semakin sadar dan waspada. Scam bisa menyerang siapa aja kalau kita lengah. Jangan gampang percaya sama link random dari orang yang gak dikenal. Jangan asal klik, jangan asal isi data. Ingat, data pribadi jangan diumbar. Apalagi yang berkaitan dengan informasi keuangan seperti OTP, PIN, dan password. Kalau kamu atau orang terdekat jadi korban penipuan, langsung laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC di iasc.ojk.go.id atau hubungi kontak OJK 157. Jangan mau ditipu. Yuk, kita makin waspada dan bersatu melawan penipuan. Iklan ini dipersembahkan oleh

Masih di MLI, puterin lagu Indonesia mantap kali bah. Bersama Salsa menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih ada 15 menit lagi terakhir ya, sebelum nantinya Salsa juga harus pamit undur diri dan juga MLI harus berakhir sampai sini dulu, tapi untuk hari ini aja ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Di sini ada Nadira, katanya mau diputarkan lagunya Event 17 yang Jangan Paksa Rindu. Oke deh, siap. Kalau gitu setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya ya. Dan untuk Anda semua pendengar yang masih ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa terus membersamai kebersamaan kita di MLI untuk siang ini.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat kali ini, berarti kita sudah berada di penghujung MLI ya. Dan juga pastinya untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung, terima kasih ya sudah meramaikan MLI siang hari ini bersama Salsa. Dan terakhir ya, Salsa bacakan dari WhatsApp kita, sudah ada yang bergabung, ada Bang Ramadhani ya. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam. Boleh request lagunya Bunga Terakhir. Terima kasih ya, katanya. Oke, siap, nanti Salsa putarkan setelah ini requestan terakhir di MLI ya, dengan Bunga Terakhir. Dan juga pastinya untuk Anda semua pendengar, terima kasih Salsa ucapkan karena sudah menemani kebersamaan di siang hari ini ya, mulai dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita bertemu kembali, berjumpa kembali di Medan pagi ini bersama Salsa. Nantinya ya pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada rekan Salsa Anggila Rasati yang terus menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
2: Nih senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
1: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?
0: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

pastikan Anda tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan, karena beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak Anggi akan sajikan untuk Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. So, stay tuned.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Pendengar Pro 1, ginjal berfungsi sebagai organ penting yang menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan serta zat kimia dalam tubuh. Organ ini menyaring limbah, metabolisme, dan racun dari darah, kemudian membuangnya dalam bentuk urin. Apabila fungsinya menurun, ginjal tidak lagi efektif dalam menyaring racun di dalam tubuh. Akibatnya, racun akan terus menumpuk dan bisa berakibat fatal. Adapun ginjal yang bermasalah bisa terdeteksi itu dari air urin yang dikeluarkan. Warna urin yang normal itu berkisar dari kuning pucat sampai dengan kuning tua, tergantung lah ya hidrasi tubuh. Dikutip dari National Foundation, jadi ada beberapa ciri ginjal bermasalah yang bisa terlihat dari urin. Kalau misalnya urin itu kelihatan merah atau coklat seperti teh, sebaiknya nggak panik juga sih, tapi segera periksa ke dokter. Kondisi ini memang bisa disebabkan oleh makanan atau obat tertentu, tapi juga bisa menandakan adanya darah dalam urin atau hematuria. Adapun darah dalam urin terjadi ketika filter ginjal atau bagian lain dari saluran kemih tidak berfungsi dengan benar atau rusak. Nah, hematuria ini juga terbagi jadi dua. Yang pertama, hematuria mikroskopis, darahnya tuh nggak kelihatan, hanya terdeteksi lewat pemeriksaan urin. Dan yang kedua, hematuria makroskopis, urin itu kelihatan merah dan gelap seperti teh. Aduh, jadi agak-agak diwaspadai ya. Kemudian, urin berbusa juga kadang terjadi karena aliran urin yang deras mengenai air toilet, terutama kalau kandung kemih sangat penuh. Tapi kalau misalnya busanya sering muncul dan tidak hilang, bisa jadi tanda adanya protein dalam urin. Dan normalnya ginjal menyaring limbah dan mempertahankan protein dalam darah. Kalau misalnya ginjal rusak, protein bisa ikut keluar melalui urin. Nah, meski begitu, urin berbusa juga nggak selalu berarti penyakit ginjal. Untuk memastikan, diperlukan pemeriksaan urin laboratorium. Jadi kalau misalnya Anda, ini mohon maaf nih, ketika buang air kecil ya, urinnya tuh sampai kayak berbusa kali gitu ya. Udah kayak urin deterjen gitu ya. Jadi diwaspadai juga, ini kenapa gitu loh, kalau terus-terusan sampai yang berbusanya kelewatan gitu kan, itu harus diwaspadai gitu, jangan dianggap sepele, karena bisa jadi itu kayak gejala atau tanda-tanda tubuh kita ngasih sinyal bahwa ada yang gak bener nih sama ginjal kita gitu ya. Baiklah, sekarang lagi punya lagu dari Dewa 19 dengan Selimut Hati.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Terima kasih Anda masih menyimak 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, luka yang diderita YTR 29 tahun korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung tidak hanya soal luka fisik melainkan mental yang harus dibenahi. Menkes Budi mengatakan kesembuhannya mungkin fisiknya bisa cepat, tapi mesti dilihat juga ya, kesehatan itu selain fisik juga mentalnya, itu yang mau diberesin juga. Menkes menegaskan bahwa semua pengobatan baik fisik dan mental akan dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Ia juga memastikan bahwa alat-alat di RSHS sudah cukup lengkap untuk kesembuhan korban. Nah, jadi sebelumnya Menkes Budi memastikan bahwa negara melalui pemerintah daerah Pemda akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan demi kesembuhan korban YTR. Nah, pihak keluarga menggambarkan kondisi fisik YTR saat ditemukan sangat memprihatinkan akibat tindakan kekerasan yang dialaminya dalam rentang waktu yang lama. Bayangin ya, kalau Anggi nggak silap ya, 3-5 tahun gitu, antara 3-5 tahun. Jadi yang ditemukan oleh keluarganya itu kondisinya tuh kerusakan wajah ya. Kondisi wajah korban tuh dilaporkan hancur, bibir bagian atasnya hilang, dan ada luka infeksi serta nanah di bagian kepala akibat benturan benda tumpul. Kemudian ia juga mengalami gangguan fungsi tubuh. Akibat penganiayaan ini, korban sekarang tuh tidak bisa melihat secara normal, sulit berbicara, dan juga mengalami kesulitan untuk berjalan. Kemudian banyak luka fisik lainnya, ditemukan bekas bacokan di kaki, luka sayatan di kepala, sampai dengan bekas sundutan rokok di kulit yang sudah mengering. Wah, ini manusia macam apa ya, begitu kejamnya gitu ya, sangat kejam gitu. Kalau misalnya memang sudah tidak lagi cinta, gak mau gitu, ya jangan disiksa, itu anak orang gitu ya, dilahirkan dibesarkan dengan penuh perjuangan gitu. Jadi aduh, gak ngerti deh ya, kenapa ya, kenapa tega. Kasian loh, itu benar-benar ya, lukanya itu gak main-main gitu, sakit yang dialaminya itu gak main-main, bahkan juga pasti mentalnya juga sudah dipastikan mentalnya itu terganggu gitu loh. Ya mudah-mudahan untuk kakak YTR cepat sembuh, pelakunya juga semoga segera tertangkap dan diadili dengan seadil-adilnya ya.

Ya, pendengar Pro 1, kita sudahi, kita jeda dulu ya musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita sore untuk Anda. Jadi, pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Barang bukti yang kita amankan dari para pelaku, tapel ya, kayu, tembu, panah.
2: Dibuka sistem one stop service ya, katanya para pengusaha di sana sudah pada kumpul, jadi nanti bayar dimanapun bisa all access.
0: Sari berita. Satreskrim Polres Tabes Medan menangkap 6 terduga pelaku tawuran maut di Kecamatan Patumbak. Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepakat menghentikan pungutan retribusi di kawasan wisata air panas Sidebuk-Debuk. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Anggi Larasati. Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 6 terduga pelaku tawuran maut di Kecamatan Patumbak dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Tawuran antar kelompok yang melibatkan ratusan anggota geng motor terjadi di Jalan Setia Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Senin dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian R. Lubis mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah kejadian dan berhasil mengamankan 6 pelaku.
4: Bahwa si korban ini mengalami luka tebasan di punggung bagian belakang. Nah, bukan inilah pelaku yang menebas ke arah punggung si korban. Nah, ini dia. Ya, masih anak di bawah umur sih. Namanya kita selamatkan ya. Sisanya ini 5 orang yang lain. Ini perannya adalah melakukan, bisa dilihat ini melempar batu, ikut melakukan penganiayaan, melempar batu, ikut melakukan penganiayaan, menendang, melempar batu, menendang kaki korban.
3: 6 pelaku yang diamankan yakni Rasya Yudhistira berusia 19 tahun, Gilang Ramadan 21 tahun, Indigo Lawrence 18 tahun, Reinhard Dionisius Samosir 18 tahun, serta 2 pelaku lainnya yang masih di bawah umur berinisial MOHH dan FT. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari para pelaku. Barang bukti tersebut berupa 2 buah busur panah, 3 kayu, 2 batu, 6 telepon genggam, serta barang lain yang diduga digunakan saat tawuran.
1: Ini kemudian barang bukti yang kita amankan dari para pelaku. Bisa dilihat di sini ada tapel ya, kayu, tembu, panah, ini sepeda motor, ini barang bukti handphone dari para pelaku. Ini nanti akan kita dalami peran-peranannya seperti apa saja. Kebetulan mereka ini kan latah juga ya, pada saat melakukan apa itu tawuran, mereka sambil rekam-rekam juga itu kegiatannya. Tapi kita dalami ya.
3: Polisi saat ini juga mendalami rekaman video yang dibuat para pelaku saat aksi tawuran berlangsung. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepakat menghentikan pungutan retribusi bagi wisatawan di kawasan wisata air panas Sidebuk-Debuk guna mengakhiri polemik yang selama ini berulang. Berikut laporan Indra Widyastuti.
2: Pungutan liarnya atau padat kegusinya tidak diadakan lagi, dibuka sistem one stop service.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan pungutan atau retribusi di kawasan wisata air panas Sidebuk-Debuk di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo dihapuskan. Pemprov akan membangun 2 jalur akses baru menuju kawasan wisata favorit di Karo tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Utara itu. Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah sepakat menghentikan pungutan kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata air panas di Kabupaten Karo. Menurut Bobby Nasution, pungutan tersebut selama ini kerap menjadi polemik berulang. Saat bertemu dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, 22 Juni 2026, Bobby mengatakan selain meningkatkan akses ke lokasi wisata, pihaknya akan mendorong pembentukan kampung wisata di kawasan air panas tersebut. Kampung wisata itu diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra oleh-oleh, food court, dan berbagai usaha pendukung pariwisata lainnya yang dikelola masyarakat setempat.
2: Nah, nanti di situ akan dibuka sistem one stop service ya. Katanya para pengusaha di sana sudah pada kumpul, jadi nanti bayar dimanapun bisa all access. Ya, tadi sudah disampaikan, nanti saya bilang ya kalau sudah sepakat seperti itu, tolong diterapkan sesegera mungkin. Yang pasti untuk pungutan liarnya atau kontribusinya tidak diadakan lagi. Namun tadi saya minta untuk masyarakat yang mungkin selama ini bergantung hidup dari retribusinya, dia akan coba kita bangunkan di sana pusat oleh-oleh atau food court yang akan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat di sana ataupun bumdes atau segala macam. Tergantung kesepakatannya, nanti akan kita bangunkan di sana.
5: Sementara Bupati Karo Antonius Ginting mengatakan, untuk skema retribusi ke depan akan dibebankan langsung kepada pelaku usaha melalui pajak restoran, penginapan, tempat pemandian, parkir, dan sektor usaha lainnya. Para pelaku usaha menurutnya telah menyepakati skema tersebut.
6: Kebetulan kemarin Pak Sekda sudah rapat dengan para pengusaha yang ada di Laut Debu, Semangat Gunung, dan pada konsepnya, pada prinsipnya mereka setuju. Konsepnya one stop service. Masuk dia kemana-mana, kalau boleh sekali aja membayar. Sehingga pelayanannya betul-betul bagus. Sampai hari ini kami pantau memang keamanan dan kenyamanan wisatawan memang sudah mulai baik.
2: Kita pakai retribusi ya. Lagi.
6: Iya.
5: Antonius menambahkan, dua jalur baru yang akan dibangun nantinya tidak hanya mempermudah akses menuju kawasan wisata tersebut, tetapi juga membantu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Berastagi dan sekitarnya. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Danau Toba terpilih menjadi tuan rumah Geotourism Festival Geofest ke-7 yang akan berlangsung pada 1 hingga 5 Juli 2026. General Manager Toba Kaldera UNESCO Global Geopark TCU GGP Azizul Kolis pada Selasa kemarin mengatakan puncak kegiatan akan digelar di 3 kabupaten kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Karo. Azizul menjelaskan Geofest merupakan festival geowisata dan konferensi internasional yang mempertemukan pakar geologi, pegiat pariwisata, serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperluas jejaring kerjasama antar geopark dunia, mendorong kunjungan wisata, dan memperkuat posisi Kaldera Toba dalam jaringan geopark global. Selain itu, menurutnya, penyelenggaraan Geofest ke-7 akan diisi berbagai agenda, mulai dari penandatanganan kerjasama antar geopark, seminar penguatan tata kelola geopark, hingga forum ilmiah internasional. Pada kesempatan tersebut, Toba Kaldera UNESCO Global Geopark juga akan menambah sekitar 40 geosite baru yang diharapkan dapat memperkaya pilihan destinasi wisata dan meningkatkan lama kunjungan wisatawan di kawasan Danau Toba. Beralih ke informasi lainnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan cuaca di Sumatera Utara beberapa hari ke depan didominasi kondisi berawan. Namun demikian, hujan ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan kondisi cuaca di Sumatera Utara untuk periode 24 hingga 27 Juni 2026 masih dipengaruhi sejumlah faktor dinamika atmosfer global. Perkirawan BBMKG Wilayah 1 Medan Budi Prasetyo menjelaskan, monsun timur yang masih relatif aktif membawa massa udara kering dari wilayah Australia. Di sisi lain, fenomena osilasi Medan-Julian yang aktif di kuadran 1 yakni di wilayah bumi bagian Barat dan Afrika secara spesial turut berpengaruh terhadap pertumbuhan awan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Selain itu, anomali suhu muka laut di perairan barat dan timur Sumatera Utara yang masih cukup hangat juga dapat menambah suplai massa udara di wilayah Sumut. Budi menyebut dalam 2 hingga 3 hari ke depan, wilayah Sumatera Utara umumnya diperkirakan didominasi kondisi berawan. Meski demikian, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih tetap berpeluang terjadi, meski dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas dengan durasi yang relatif singkat. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Toba, Humbang Hasurutan, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Deli Sedang, Medan Langkat, dan sekitarnya.
8: Dalam 2-3 hari ke depan, wilayah Sumatera Utara secara umumnya dimuasai oleh berawan. Akan tetapi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih tetap berpotensi dengan skala yang tidak begitu luas dan waktu yang tidak terlalu lama. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius di wilayah dataran rendah atau perkotaan dan 17 hingga 28 derajat Celcius di wilayah pegunungan atau di dataran.

0: signifikan, serta terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BBMKG Wilayah 1 Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan jemaah haji untuk menjaga kemabruran dengan meningkatkan ibadah dan kepedulian sosial setelah kembali ke tanah air. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Ibadah haji belum selesai.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan, nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang telah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Sementara itu, berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari Kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kelompok terbang atau kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Kita menjadi haji yang mabrur.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Memperingati Hari Bidan Nasional, Bidan di Tanjung Balai mengimbau ibu hamil memprioritaskan persalinan normal karena pemulihannya lebih cepat, risikonya lebih rendah, dan biayanya lebih terjangkau. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Tapi kalau sesaria, kita harus istirahat, ke besoknya baru bisa belajar duduk.
3: Bidan sangat menganjurkan melakukan persalinan normal daripada operasi karena prosesnya yang alami, pemulihan jauh lebih cepat dan minimnya resiko. Demikian dikatakan seorang bidan jelita yang juga selaku pengurus Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Tanjung Balai kepada RRI saat dikonfirmasi dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional pada 24 Juni 2026. Ia mendorong ibu-ibu untuk lebih memprioritaskan persalinan secara normal daripada operasi karena memiliki manfaat yang lebih besar. Ia menambahkan selain itu bahwa pemulihan lebih cepat dan ibu juga bisa dapat bergerak, beraktivitas, dan bisa merawat bayi lebih cepat. Biaya persalinan normal juga cenderung lebih ramah.
4: Menurut saya sih yang saya apakan di lapangan,
2: banyaknya sekarang angka seksio sesaria daripada persalinan normal. Kenapa begitu? Karena kurangnya pengetahuan para ibu-ibu hamil tentang kehamilan dari bidan-bidan, padahal sebenarnya bidan adalah sahabat terbaik ibu hamil. Persalinan normal itu ya sangat-sangat baik untuk ibu-ibu hamil, dan nyaman dan lebih menyenangkan daripada seksio sesaria gitu. Simpelnya, kalau kita bersalin dengan normal, dalam tempo 2 jam kita sudah bisa duduk, sudah bisa beraktivitas ya, 2 jam, 3 jam.
3: Ia menambahkan dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional, ia juga mengajak orang tua agar lebih aktif berperan dalam memperhatikan kesehatan anak. Perhatian orang tua sangat penting dalam membentuk fondasi tumbuh kembang anak yang optimal, baik secara fisik maupun emosional. Orang tua berperan sebagai pelindung dan teladan utama bagi anak. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menemui langsung para demonstran untuk mendengarkan aspirasi terkait tuntutan realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADU pasca bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Masinton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologi Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
2: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juli.
1: Bupati Masinton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.
0: Akademisi Kebidanan di Medan menekankan pentingnya meningkatkan minat generasi muda terhadap profesi bidan serta memperkuat kompetensi di era digital. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Untuk menjadi bidan, yang terpikir sama mereka itu...
4: Dalam peringatan Hari Bidan Nasional yang jatuh pada 24 Juni 2026, Akademisi Kebidanan di Medan menyoroti menurunnya minat generasi muda untuk menekuni profesi bidan. Dosen Diploma 3 Kebidanan Stikes Columbia Asia, Marta Imelda Sianturi, menjelaskan masih banyak masyarakat yang memandang tugas bidan hanya sebatas itu persalinan. Padahal menurutnya bidan juga berperan dalam pendidikan kesehatan, pendampingan masyarakat, serta mendukung berbagai program pemerintah termasuk upaya pencegahan stunting.
3: Untuk menjadi bidan, yang terpikir sama mereka itu, bidan itu kerjanya hanya nolong bersalin. Padahal sebenarnya bukan. Kami itu bidan memiliki peran serta, terutama saat ini ya, kami itu mendidik mahasiswa. Sejak dari awal dari saat ini kami mengajak mereka ke lapangan, kami menurunkan mereka ke lapangan, kami dosen-dosennya juga ikut serta menjalankan program-program pemerintah terutama menurunkan stunting.
4: Sementara Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Erna Rinayanti Manurung, menilai profesi bidan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi sistem kesehatan. Menurutnya bidan masa kini dituntut memiliki kompetensi yang kuat, baik dalam keterampilan, pengetahuan, maupun pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
5: Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sudah jelas disampaikan di sana bahwasanya sejauh mana kompetensi bidan. Jadi sebenarnya bidan itu harus bisa menyesuaikan dengan IA, Intelligence Artificial. Jadi artinya bidan sekarang memang harus memiliki potensi yang unggul. Unggul dalam arti di sini skill, kompetensi, knowledge, attitude, spiritual itu harus dimodifikasi dan juga harus bisa menyesuaikan transformasi kesehatan saat ini tentang media sosial.
4: Lebih lanjut, Erna juga menekankan pentingnya menjaga pendekatan humanis dalam praktik kebidanan. Selain mengikuti perkembangan teknologi, bidan juga diharapkan tetap mengedepankan komunikasi yang baik dan dukungan psikologis kepada masyarakat, agar pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat semakin optimal di masa mendatang. Andreas Purba melaporkan.
5: Tentang media sosial.
0: KONI Nia Selatan memfokuskan pembinaan pada 3 cabang olahraga yang dinilai dapat berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Berikut laporan Anover Lis Hulu.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nia Selatan memastikan pihaknya berkomitmen dalam membina dan mengembangkan potensi atlet daerah agar mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. KONI Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berjuang mendorong atlet-atlet muda Nia Selatan untuk mendorong prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Nia Selatan Pendeta Aperli Gule dalam acara penutupan turnamen voli Uniraya Cup 2 yang berlangsung baru-baru ini di lapangan voli kampus setempat. Ia menyebut Koninia Selatan tengah berupaya bagaimana agar Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU yang akan digelar November 2026 mendatang.
7: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan 11. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita minta dana untuk itu, bagaimana atlet volinya selatan bisa diutus bulan 11 ke depan. Dan sampai hari ini kita sedang berjuang untuk.
6: Selain voli, Koninia Selatan menetapkan dua cabang olahraga lainnya sebagai prioritas utama pembinaan jelang PORPROVSU 2026. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan karate. Ketiga cabang olahraga tersebut dinilai berpeluang besar untuk mencetak prestasi di tingkat provinsi. Ia pun berharap upaya ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harapan ini. Oleh karena itu, para atlet ketiga cabur tersebut diminta untuk tetap semangat dan berlatih agar mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupatennya Selatan di ajang tersebut. Demikian Anopele Solo melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggi Larasati dalam Medan sore ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Anggi akan terus ada di sini untuk menghibur Anda, menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang gak kerasa ya, sudah pukul 16 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini lagi ada di jalan, lagi berkutat dengan macetnya kota Medan, sabar-sabar ya. Sabar-sabar, jangan marah-marah, jangan mengedepankan emosi. Karena sesungguhnya jika Anda mengedepankan emosi, apalagi saat Anda berlalu lintas, tidak ada gunanya. Jalan Anda jadi nggak lancar ya kan, sampai rumah jadi lebih lama. Jadi ya udah deh, kalau misalnya nggak terburu-buru, nggak ada yang dikejar, ya wes. Kalau ada yang sedikit bertingkah di jalan, wes ngalah aja ya, nggak usah diambil pusing. Nah, supaya Anda nggak tambah pusing, Anggi sudah siapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. So stay tune.

0: dokter ini siapa lagi nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih yang nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun ah, buat repot aja. Halo, halo siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

from Thailand, she did it again. Pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan edukasi mengenai imunisasi perlu diperkuat karena masih ada masyarakat yang menolak vaksinasi. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR ya. Budi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan perencanaan, pengadaan, sampai dengan distribusi vaksin. Tapi edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperkuat karena masih ada kelompok yang menolak vaksinasi. Nah, adapun hasil survei menunjukkan keluarga menjadi alasan terbesar masyarakat tidak melakukan imunisasi. Sebagian masyarakat juga belum memahami manfaat imunisasi sehingga menganggap vaksinasi tidak penting. Menkes menegaskan manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan efek samping ringan yang mungkin muncul setelah vaksinasi. Terlebih, sejumlah kasus penyakit menular yang muncul dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, kopi dan teh selalu punya stereotip efek yang sangat bertolak belakang pada tubuh. Saat membayangkan pecinta kopi berat, yang terlintas di pikiran kita tuh biasanya adalah sosok yang gampang gelisah, terburu-buru, dan rentan ngerasa cemas. Sebaliknya, secangkir teh selalu identik dengan aura ketenangan dan relaksasi. Padahal kalau bicara soal kandungan zat stimulan di dalamnya, kedua minuman populer ini sama-sama mengandalkan senyawa yang sama, yaitu apa? Betul, kafein. Dikutip dari IFL Science, sebuah studi klinis mencatat kandungan kafein pada berbagai produk teh komersial berkisar antara 14 sampai dengan 61 mg per sajian. Sementara itu, kadar kafein pada secangkir kopi rata-rata berkisar antara 65 sampai dengan 120 mg. Kemudian, kenapa ya efek melek yang diberikan kopi terasa nendang dan memicu deg-degan, sedangkan teh memberikan efek waspada yang jauh lebih gentle? Jawabannya ternyata ada pada senyawa rahasia bernama L-theanine. Jadi L-theanine adalah sejenis asam amino yang secara alami terkandung di dalam tanaman teh atau Camellia sinensis. Uniknya, senyawa ini tergolong sangat langka di alam karena cuma bisa ditemukan pada daun teh dan juga beberapa jenis jamur, tapi sama sekali absen di dalam biji kopi. Keberadaan L-theanine inilah yang mengubah cara kerja kafein saat masuk ke dalam tubuh. Kombinasi unik antara kafein dan L-theanine terbukti secara klinis bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fungsi kognitif otak tanpa efek samping negatif. Sebuah uji klinis meneliti efek ini pada sekelompok orang dewasa muda, dan hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi L-theanine dan kafein secara signifikan mendongkrak akurasi berpikir, menjaga kewaspadaan, sekaligus mengusir rasa kantuk dengan efek. Efektif. Nah, siapa nih di antara Anda yang satu hari itu tetap harus ada minum kopi gitu ya? Minum teh, minum kopi. Mau kopi, mau teh, sama aja. Mau manis, mau pahit, sama aja. Itu soal selera ya. Mungkin ada yang bilang, bukan kopi kalau misalnya rasanya manis. Ya, itu soal selera. Soal selera gitu ya. Sama kayak cantik, ganteng, itu soal selera. Kalau Anggi jujur penyuka kopi dan juga suka rasa manis gitu. Jadi ya tetap kopi, hanya manis aja gitu kan. Ya itu soal selera, soal kenyamanan kita saat mengonsumsi sesuatu. Gak boleh kita bilang, ah itu bukan kopi, gak pahit. Mana itu kopi? Kopi tuh pahit, mana ada manis-manis. Namanya selera kan gak bisa disamakan main gitu kan. Ya kalau Anda sukanya minum yang kopi pahit, ya silahkan, gak apa-apa. Saya sukanya kopi ada pahit-pahit, ada manis-manisnya gitu kan, gak apa-apa gitu ya, namanya selera ya. Oke, pendengar Pro 1, sekarang Anggi punya single dari Iji Taf featuring dengan Dere, Setengah Langit.

0: Dan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
1: Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Lagi kalau misalnya kita dadar telur ya kan, anak-anak suka tuh ya makan nasi pakai dadar telur ditambah kecap nasinya. Ih, enak kali tuh, memang enak kali ya. Memang enak, tapi hati-hati juga. Karena memang si kecap manis ini lagi-lagi menjadi sorotan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui akun media sosialnya mengatakan bumbu ini meningkatkan resiko hipertensi. Bumbu yang sering ditambahkan ke soto, penyetan, sampai dengan berbagai masakan rumahan ini ternyata bisa menjadi sumber natrium atau sodium yang selalu tidak disadari. Meski tidak terasa asin, satu sendok makan kecap manis bisa mengandung sekitar 350 sampai dengan 500 mg natrium. Padahal, World Health Organization WHO dan Kementerian Kesehatan Kemenkes RI merekomendasikan batas konsumsi natrium ini kurang dari 2000 mg per hari. Artinya beberapa sendok kecap dalam satu porsi makanan sudah bisa menyumbang sebagian besar batas asupan natrium harian. Kelebihan natrium bisa membuat tubuh kita ini menahan lebih banyak cairan sehingga volume darah meningkat. Kondisi ini membuat jantung bekerja lebih keras dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Banyak yang mengira kecap manis itu cuma identik dengan kandungan gula. Anggapan ini muncul karena rasa dominan yang muncul di lidah adalah rasa manis. Padahal dalam proses pembuatannya, kecap juga menggunakan garam sebagai salah satu bahan utama. Again and again ya, bukan gak boleh, tapi memang tetap ada batasnya gitu. Tapi gimana ya, memang enak gitu kan, kalau misalnya kita makan sup daging, udah gitu sambalnya kita kasih kecap, kuahnya kita kasih kecap sikit, makan bakso, makan mie ayam, tambahin sikit kecapnya, tambah enak dia memang. Memang sesuatu yang enak-enak itu pasti dilarang kalau misalnya jumlahnya banyak ya, nggak boleh banyak-banyak, sewajarnya saja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

biasa telapak tangan itu kayak sering dingin gitu ya, sering kayak, lo kenapa nih ya? Bukan karena cuaca, tapi tiba-tiba kayaknya telapak tangan ini dingin gitu, kenapa gitu ya? Jadi ternyata memang ada banyak penyebab telapak tangan tuh terasa dingin. Jadi kalau misalnya tangan terasa dingin saat ada di ruangan atau lingkungan yang suhunya rendah, kondisi ini biasanya terjadi karena memang tubuh sedang berusaha mempertahankan suhu normalnya. Tapi kalau misalnya tangan terus menerus terasa dingin dan gak dipengaruhi oleh suhu ruangan maupun cuaca, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan tertentu. Ya, pada umumnya tangan yang terasa dingin bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tapi beberapa kondisi kesehatan berikut ini bisa menjadi penyebabnya. Apa itu? Yang pertama, anemia. Dikutip dari laman Healthline, saat tubuh kekurangan zat besi, aliran darah ke tangan dan kaki bisa berkurang karena tubuh memprioritaskan pengiriman oksigen ke organ-organ vital. Akibatnya tangan dan kaki bisa terasa dingin. Nah, ini nih, kalau misalnya Anda anemia, tangan dan kaki yang dingin itu bisa jadi salah satu sinyalnya. Kemudian yang kedua adalah sindrom Raynaud. Jadi sindrom ini menyebabkan pembuluh darah di jari tangan dan kaki menyempit secara tiba-tiba. Dikutip dari laman Cleveland Clinic, kulit pada tangan dan jari bisa berubah warna menjadi biru, putih, atau ungu. Ketika aliran darah kembali normal, tangan biasanya berubah warna dan terasa lebih hangat. 3. Hipotiroidisme. Hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini menyebabkan metabolisme tubuh melambat dan bisa mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Akibatnya, seseorang tuh bisa berasa kayak kedinginan meskipun ada di tempat yang hangat. Nah, masih ada beberapa kemungkinan lainnya nih, pendengar Pro 1. Nanti Anggi akan lanjutkan informasinya setelah beberapa lagu yang mau lewat ini. Sekarang ada Niji, Giring Ganesa featuring sama Dul Jailani, Burung Gereja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita lanjut lagi ya pendengar Pro 1. Beberapa sinyal dari tubuh kita yang bikin telapak kita tuh dingin, tapak kaki tuh dingin. Jadi ada beberapa kemungkinan penyebab kenapa telapak tangan dan telapak kaki kita tuh suka dingin, padahal kita tuh gak berada di ruangan atau di suhu udara yang rendah gitu. Tadi yang terakhir Anggi sudah share ke Anda, penyebab berikutnya mungkin terjadi hipotiroidisme. Selanjutnya adalah diabetes. Nah ini juga, diabetes bisa menjadi penyebab tidak langsung tangan atau jari yang terasa dingin, karena penyakit ini bisa mempengaruhi sirkulasi darah. Lanjut lagi, penyakit arteri perifer. Penumpukan plak di arteri bisa menghambat atau membatasi aliran darah ke tangan dan kaki sehingga keduanya itu terasa dingin. Yang keenam bisa jadi karena lupus. Nah, lupus adalah gangguan autoimun yang menyebabkan pembengkakan dan peradangan di berbagai bagian tubuh. Penyakit ini bisa mempengaruhi kulit dan darah sehingga membuat penderitanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Yang ketujuh, yang terakhir adalah skleroderma. Skleroderma adalah gangguan autoimun yang bisa menyebabkan kulit pada jari dan tangan menjadi lebih tebal dari normal. Penderitanya juga sering mengalami sindrom Raynaud. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau misalnya Anda ngerasa kayak telapak tangan dan kaki tuh kayak dingin gitu, sering dingin padahal nggak berada di ruangan yang dingin gitu, itu harus diwaspadai. Kalau misalnya udah ngerasa kayaknya nggak bener nih badannya nih, udah ngasih sinyal yang nggak bener nih, nggak normal nih, ya sudah, langsung saja ke dokter, periksa lebih lanjut. Oke? Sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Tepat jam 6 sore seperti biasa ya, pendengar Pro 1, saatnya Anda mendengarkan lagu-lagu religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertusuk duri.
3: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Pro 1, saatnya Anda untuk mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimunte dengan tema Jangan Abaikan Akal Positif. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Arsi Zahiri Simangunsong, Surah An-Nahl ayat 22 sampai dengan 24. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI, sahabat Qur'ani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di Surah Al-Anfal di ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, mereka yang bisu, tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, pesan penting di Surah Al-Anfal di ayat 22 yaitu jangan lakukan empat hal larangan Allah. Hari ini kita masuk yang ketiga dari larangan Allah itu, yaitu jangan abaikan akal positif, ya. Bergerak kita, bernyawa kita, tapi dalam pandangan Allah kita tuli dan bisu. Tidak mendengar perintah Al-Quran, membangkang terhadap ajaran Allah, melanggar syariat Islam, ya, menghina ulama, habaib, kiai. Sok tahu dianya. Sahabat Qur'ani, sahabat rahimakumullah, oleh karenanya, mari kita maksimalkan pendengaran mata. Ya, untuk apa? Hal yang penting, berlomba dalam kebaikan, menggapai iman, melaksanakan amal soleh, supaya Allah jadikan kamu la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan kamu khalifah, jadikan kamu ketua. Nah, jadi kalau mau ketua, harus beriman dan beramal soleh, sehingga Allah memaksimalkan kedudukanmu menjadi pemimpin di atas bumi. Alhamdulillah. Hadir bersama kita ada Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School. Ada Ustaz Muhammad Hanif LCMA pada beliau. Faliyatafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, pendengar setia yang insyaAllah dalam kehidupannya selalu hidupnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, memberikan kita pendengaran, memberikan kita penglihatan, semata-mata itu untuk membaca, untuk memahami ayat-ayat maupun tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka janganlah sampai kita menjadi manusia yang merugi. Rugi karena penglihatan kita yang seharusnya untuk Allah, untuk hal-hal yang baik, positif, menambah keimanan dan motivasi kita, malah kita gunakan untuk sebaliknya, untuk negatif. Itulah nantinya yang akan merusak keimanan dan ketakwaan kita. Maka jangan sampai kita, salah kita menyikapi, atau kalau istilah lagu gitu kan ada namanya syairnya, elok-elok kita berjalan. Maka bersikaplah, berbijaksanalah kita dalam berkepribadian, dalam berkehidupan. Jangan sampai kita tergoda atau terjebak dengan hal-hal yang hoax, toksik, hal-hal yang negatif tadi, sehingga kita hidup, kita ada dunia ini punya nyawa kita tadi kata sahabat. Tapi sebenarnya hakikatnya kita mati. Mati iman kita, mati daya nalar kita, semangat kita. Maka na'udzubillah, mudah-mudahanlah sebagai umat Islam al-mu'minul qawiyu, kita bisa memiliki pendengaran kepada Allah dan mendengarkan sami'na sami'na wa ata'na akan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada insyaAllah.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKJ Sumatera Utara, ada Ustaz Sahrul Idrus MA, kepada beliau falyatafaddal mashkuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dan sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-22 ini Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah menyamakan orang-orang munafik itu dengan binatang yang paling buruk karena mereka itu tidak mau mempergunakan akalnya, pendengarannya untuk mengetahui seruan-seruan Allah, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi orang-orang munafik disamakan dengan binatang dalam ayat ini, bukanlah fisik mereka seperti binatang, tetapi sifat kejiwaan mereka yang seperti binatang. Karena memang kalau kita melihat kata-kata dabbah di dalam Al-Quran selalu disebutkan di situ bahwasanya kata-kata dabbah itu di dalam Al-Quran berarti setiap yang berjalan di muka bumi, baik itu yang berakal atau manusia ataupun tidak. Nah itu selalu ditafsirkan seperti itu. Nah maka kita melihat ya di dalam ayat yang lain dengan tegas Allah mengatakan walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum ayunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah atau orang-orang yang lalai. Maka oleh karena itu ini cukup tegas bagi kita. Maka para pendengar sekalian, marilah dalam kita beragama, kita baca, kita telaah agama ini, kita baca Quran itu, kita tadaburi ayat-ayatnya, supaya kita jangan disebut oleh Allah seperti orang-orang yang lalai. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz muda kita dari Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada Ustaz Randy Harifa, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
4: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Para pendengar RRI dimanapun berada, kali ini pembahasan kita di surah Al-Anfal di ayat 22. Ayat ini tidak bercerita tentang orang yang secara fisik tuli ataupun bisu. Yang dimaksud adalah orang-orang yang menolak kebenaran meskipun mereka memiliki pendengaran, penglihatan, dan akal yang sehat. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah akal harus digunakan untuk mencari dan menerima kebenaran. Dan mendengar nasihat saja pun gak cukup. Harus disertai kemauan untuk memahami dan mengamalkannya. Serta seorang muslim itu harus hendaknya terbuka terhadap nasihat dan selalu berusaha memahami ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 22, yaitu telinga, lidah, dan mata adalah indera yang penting untuk menggapai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sarana itu tidak digunakan dengan menggapai iman, untuk menggapai iman, maka manusia akan tersiksa karena tidak mengerti arti tujuan dari hidup yang singkat dan sekali ini. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Muntis, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: hati.
1: Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Artinya sesaat lagi, tepat jam 7 malam, Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Kurang lebih 30 menit ya pendengar Pro 1. Setelahnya nanti Anda akan mengikuti mimbar agama Katolik untuk hari ini bersama dengan penceramah Tri Sujarwadi. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya pendengar di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai sumber penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya dekat nih pohon maraf kok.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren.

0: penguatan lini lapangan.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
0: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
2: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
5: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
2: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
3: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
2: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
5: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
4: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
6: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji akan mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
4: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar Pro 1, usai warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya Anda untuk menyimak mimbar agama Katolik untuk hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan penceramah Tri Sujarwadi dengan tema hari ini Hati Kudus Yesus. Sekaligus saya Anggela Rasati pamit undur diri, terima kasih atas atensi dan waktu Anda menemani Anggi siaran sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi ya. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali dalam Medan malam ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Selamat mengikuti mimbar agama Katolik untuk malam hari ini. Saya Anggela Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema Hati Kudus Yesus. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Marilah kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, betapa Engkau Maha Rahim, betapa Engkau mengasihi kami, dan begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga Engkau telah berkenan mengutus, menyerahkan Putra Tunggal-Mu, sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Penebus Juru Selamat kami. Ajari kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau merendahkan diri, hadir dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus, semoga kami juga senantiasa belajar menjadi rendah hati karena Engkau menghendakinya. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, berturut-turut ya, setelah kita merayakan Pentakosta, lalu kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, lalu dilanjutkan dengan minggu berikutnya itu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan dilanjutkan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, jadi sesudah Pentakosta itu ada beberapa perayaan ya, hari raya. Nah, hari raya ini mau menegaskan bahwa iman kita itu apa, intinya adalah merayakan iman kita, pengalaman akan Allah yang begitu dahsyat mengasihi kita. Nah, benar yang terkasih dalam Tuhan, baik dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa Alkitabiah atau bahasa rohani, istilah hati ya itu mempunyai aneka arti. Nah, dapat berarti salah satunya itu organ dalam badan kita secara fisik ya. Hati itu organ dalam. Nah, hati, heart, itu maksudnya lebih sebenarnya jantung. Ya, bukan hati, liver. Itu secara fisik. Tetapi juga dapat mempunyai, ini yang lebih sering kita pakai, itu arti kiasan yang mengungkapkan berbagai segi kepribadian manusia. Misalnya hati yang gembira, hatiku sedih, hatiku dakdikduk, dan seterusnya. Maka mari kita bersama berusaha memaknai, memahami makna hati
hati kudus Yesus atau hati Yesus yang maha kudus yang digambarkan dalam Injil Matius tadi. Yesus sendiri mengatakan, "Nah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil itu tadi, itu diungkapkan doa Yesus kepada Bapa. Ya, dalam bacaan tadi dikatakan atau Yesus mendoakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nah, memang bagi kita itu tidak ada apapun yang lebih luhur dan lebih mulia daripada memuji dan bersyukur kepada Allah Bapa kita. Nah, maka ungkapan ini, pujian syukur pertama ketika kita berdoa juga, mestinya ungkapan inilah yang kita sampaikan pertama-tama. Bersyukur, memuji, menyembah. Nah, Allah, Ia adalah pencipta. Segalanya berasal dan tergantung daripadanya. Karena itu tidak mungkin ada hubungan dengan Allah apabila kita tidak mengakuinya melebihi segala sesuatu apapun yang ada. Nah, dengan demikian, untuk dapat mengadakan atau supaya dapat berelasi dengan Allah kita, dengan Bapa kita itu, kita harus sungguh tunduk dan rendah hati terhadapnya. Terhadap Allah. Kita harus mau mengakui kekurangan dan ketergantungan kita sepenuhnya pada Dia. Ya. Dengan kata lain, kita harus bersedia tampil di hadapannya sebagai anak-anak, anak-anak Allah yang sungguh tak mampu menampakkan diri sebagai orang besar. Inilah juga yang dimaksudkan oleh Yesus ketika para murid bertanya, "Guru, ajari kami berdoa." Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Oleh karena itulah kita mengenal Allah sebagai Bapa kita. Nah, itu. Nah, maka karena kita menjadi anak-anak-Nya, Allah adalah Bapa kita, itulah sebabnya juga maka Yesus berkata, "Misteri kerajaan-Mu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Nah, artinya misteri kerajaan Allah itu hanya bisa dialami, dipahami ketika kita menyadari siapa Allah itu yang maha besar, ya, yang maha luar biasa, maha bijaksana, dan kita anak-anak-Nya. Maka di hadapan Allah kita itu memang kecil, mungkin lebih besar debu di timbangan atau di neraca kalau kita berhadapan dengan Allah. Maka agar sungguh berkenan kepada Bapa, kita harus bersedia memiliki sikap asli seorang yang rendah hati, sikap dan semangat sebagai anak, bukan sifat kekanak-kanakan, ya, beda kekanak-kanakan dan sifat semangat sebagai anak yang harus kita miliki terhadap Tuhan, terhadap Allah kita. Benar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga mengatakan, "Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku," dalam Injil tadi. Nah, apabila kita memiliki sikap seperti sebagai seorang anak terhadap Allah Bapa, maka Allah Bapa itu pasti akan memberikan rahmat-Nya kepada kita supaya kita mampu hidup dan berbuat sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak Allah. Inilah yang juga dimaksudkan oleh Yohanes dalam Injilnya, ya, yang menulis demikian. Yohanes menulis, "Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah."
Nah, apabila kita adalah anak-anak Allah, maka Yesus adalah saudara kita sebagai teladan. Saudara sulung, tanda kutip ya, sebagai teladan. Nah, kita semua bersama Kristus itu bersatu dalam roh yang satu dan sama. Nah, juga tadi diungkapkan, Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, demikianlah Bapa itu membawa kita kepada Kristus Sang Putra, ya, dan Putranya itu membawa kita kepada Bapa. Maka kalau kita sungguh renungkan itu betapa dalam makna kata-kata Yesus bagi kita. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Maka apabila kita merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan Bapa kita, maka Ia dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu tidak akan membiarkan kita berada di bawah pada kaki-Nya, melainkan Ia akan mengangkat kita kepada diri-Nya sendiri dan menjadikan kita sebagai putra-putri-Nya. Kita bukan sekedar sebagai umat, ya, tetapi kita menjadi diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, anak beda dengan pekerja, apalagi dengan budak. Anak adalah pemilik waris. Maka ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita diberi hak warisan kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan Yesus sendiri, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kita sebagai anak-anak-Nya, mengakui Allah Bapa yang Maha Kuasa itu sebagai Bapa kita, maka barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, untuk meyakinkan kita akan kasih-Nya itu kepada kita, Yesus akhirnya mengatakan kata-kata kesediaan-Nya untuk menolong kita ini. Yaitu dengan mengatakan, Yesus mengatakan tadi dalam Injil-Nya, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Nah, pendengar yang terkasih, dalam kenyataannya yang kita alami dalam keluarga dan masyarakat itu, bukankah memang benar bahwa tidak mudah, ya, bahkan beratlah hidup dan tugas kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, ataupun apapun kedudukan dan jabatan serta pekerjaan kita. Kita semua itu juga mempunyai suatu tugas sebagai bapak rohani atau dalam batin terhadap sesama, yaitu sebagai orang tua terhadap anak-anak-Nya. Diakon, pelayan ya, bagi sesamanya. Imam dan uskup terhadap umat yang diserahkan kepada mereka. Para pejabat yang mengurusi rakyat dan seterusnya. Oleh karena itu, apabila tugas kita terasa berat dan kita kecewa, atau kehilangan keberanian menghadapi tugas kita sebagai bapa, ya, sebagai rekan, maka marilah kita pergi kepada Yesus, sebab Ia adalah satu-satunya gambaran dan teladan sebagai seorang bapa sejati. Mungkin beratlah beban kita, tetapi kalau kita datang kepada Yesus, apalagi melihat Kristus yang tersalib, yang dengan rendah hati bahkan mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan
kepadamu. Nah, maka ketika ia datang kepada Kristus, ia akan memperteguh kekuatan kita. Kekecewaan, penderitaan, ketakutan yang kerap kita alami karena kita kekurangan keberanian, ketabahan hati, dan kerendahan hati, itu akan dikuatkan oleh Kristus sendiri. Karena Kristus sendiri telah memanggul salib, memikul beban dosa penderitaan kita akibat dosa. Nah, padahal Kristus juga dalam Injil Matius tadi berkata, berbahagialah, ya maaf, dalam Injil Matius 5 ayat 3 dan 5 itu mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Hati Yesus adalah Maha Kudus. Kudus artinya suci, dikhususkan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dan intisari dari kehendak Allah Bapa yang dilaksanakan oleh Kristus Sang Putra ialah kasih-Nya yang utuh total kepada manusia umat ciptaannya. Demikianlah maka Maha Kudus, hati Yesus yang Maha Kudus itu tak lain tak bukan berarti Maha Kasih. Karena itu maka mari kita mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberkati menjadi Bapa Ibu yang sejati. Penolong, penopang, teman, rekan yang sejati. Mari kita sebagaimana Kristus yang lemah lembut dan rendah hati terhadap kita semua manusia, demikian juga kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati sebagaimana Kristus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa mulia luhur Engkau, tetapi betapa Engkau maha baik dan maha rahim, karena Engkau berkenan menjelma menjadi manusia, sabda menjadi manusia, menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya kami Engkau angkat dan Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, satu terhadap yang lain, saling berbagi kasih, saling mendukung, rendah hati dan lemah lembut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian pendengar yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Baik pendengar Pro 1, saatnya program 1 RRI Medan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu hari ini Dino Kantora. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Ya. Kok aku tadi gak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya? Berkarya pastinya. Termasuk Mbak Ita. Ya
1: iya dong.
0: 45. Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ya.
0: Akhirnya hari ini kesampaian.
1: Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rampa, di Nutmeg.
0: Oke.
1: Okay. Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Wah, mah banyak dong.
1: Bisa aja okay, Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya. Bang Dino?
1: Terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey. ikut-ikut ya.
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan kerak.

0: Krakatau. Suamiku yang slow. Mas Dwiki.
1: Krakatau.
0: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
1: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
0: Banyak ya, wah.
2: 8
3: ya.
0: Luar biasa.
3: Bukan
0: ini.
3: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
0: kita ke telepon
3: ya, Mbak Ita ya.
0: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam.
0: Malam, Bang Albert.
3: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, tuh. Luar biasa sih, tetap untukmu.
0: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
4: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya.
3: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya, ya, maksudnya
0: bagaimana. Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
3: Oh, begitu.
0: Iya.
3: Bisa aja.
0: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
4: Terus aja.
0: Oke, Bang. Salam.
4: Ya.
3: Oke, itu aja ya. Baik.
0: Oke, Bang Albert.
3: Siap, terima kasih.
0: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
3: Ini, Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
0: Oke, kita ke mana dong? Ada Bung Beni Jo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang rindu, riang merbati rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Siapa
5: pula Mas Ari Yudi Ismail? Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Beni.
3: Sehat, Bang.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
0: Iya, Bang Beni. Langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke, selamat malam Bang Dino.
1: Halo, selamat malam Bang Suha, Beni ya?
3: Beni Jo.
1: Dari apa? Dari Manado.
0: Manado.
5: Kenal ya Bang Cina ya.
1: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
1: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
0: Oh iya.
1: Di Jalan Mahakam.
5: Oh iya. Di Mahakam ya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
1: Betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
1: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
3: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Okay. Ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap. Oke, okay, silakan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
0: okay, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
0: Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
0: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam. Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
1: Selamat malam.
6: Hidup
1: senang karena mabuk asmara.
6: Biar saja saling menjaga.
3: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
1: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
0: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
6: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
1: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
0: Tolong ditiketin ya Bidan.
1: Undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, sama Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini?
3: Okay.
6: Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
1: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan iya. Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
1: Kumpulin dulu.
6: Kak Dina ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya tiga toh?
3: Boleh. Silakan.
6: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
6: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Bensi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Oke.
6: Dadah.
3: Dadah. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Yudi. Mbak Ita. Naik kapal selam menuju Manokwari.
0: Cakep.
2: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
2: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino
1: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, dari Manokwari.
3: Toli-toli.
1: Siapa tadi
2: namanya? Saya punya orang Depok.
1: Mbak Yanti. Mbak Yanti. Salam Mbak Yanti, salam kenal juga ya.
2: Mas Dino.
1: Ya.
2: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
1: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantoran.
2: Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
1: Iya.
2: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
3: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Siap. Terus, pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
3: show
2: di mana begitu?
3: Oke, tunggu ya.
2: Terima kasih sama-sama yang Mas Dino.
1: Makasih
2: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
2: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
3: Siap,
0: Kang. Siap, Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak
3: sebagian. Oh, oke.
0: Ayo, Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
0: Tahun 90-an, lama banget kan.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
3: Oh, oke, okay, siap.
0: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
0: Ya, betul.
3: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
0: Iya, betul kan.
7: Terjaga itu, Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
0: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu?
3: Masih
7: bisa kira-kira saya.
3: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
0: Nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemarin lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
0: Betul,
7: Masya
0: betul,
7: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini lah ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular, dapur mantu.
3: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
0: Iya, siap kan.
7: Itu aja, Bang.
3: Terima kasih, Bang Hasan.
0: Oke.
3: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasanuddin.
3: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di bau-bau.
0: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
3: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya tetap bisa tetap eksis.
0: Oh, harus dijawab ya.
3: Gimana Bang Dino?
1: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi. Mm-hmm. Gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
0: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik. Gitu
1: kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
3: nyanyi terus
1: harus
3: ya.
1: Terus.
0: Bener,
1: harus
0: bener,
1: nyanyi terus
0: bener,
1: betul bener. Kan Mica ya.
3: Ya.
0: Itu sudah gitu. Terjawab.
3: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
0: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
1: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak?
0: Oke. Iya. Ingat.
1: Iya. Hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
3: Oh, siap.
1: Ini lagu-lagu pahlawan.
0: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
1: Ya pernah.
0: Oh ya pernah ya.
1: Pernah.
0: Penjor.
3: Mantap kalau begitu.
0: Mantap sudah.
3: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
0: Oh, tetap ada.
1: Namanya Febri.
0: Oh, Febri. Ya.
1: Orang Bandung.
3: Bandung semua musisi ya.
1: Bandung semua.
0: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
1: Iya,
3: gudang. Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
1: Bidan yang Luis, yang Tony Tauli ya?
3: Bukan, yang di Sorong.
1: Sorong. Lagu
3: ke-8 ya, ke-8 ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
0: Selain nyanyi.
3: Selain
0: tergabung vokal, dalam band.
3: Selain vokal selain group mungkin vokal, ya.
1: Bandnya berarti G-band.
3: G-band
1: itu band Geronimo Band.
0: Geronimo Band.
1: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
0: Udah berganti personel formasi ya.
3: Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
0: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada collabs gitu loh.
1: Ben Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
3: Iya.
1: Duet sama Rosa kali ya.
0: Oh, Rosa.
3: Siap.
0: Mantap sudah terjawab.
3: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
1: Siapa ya?
0: Oh, aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
0: Aku juga pengen banget collab sama Lady Gaga.
3: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
1: Yeah.
3: Kira-kira gimana? Iya.
0: Oh, iya.
3: Gimana? Harus apa resepnya?
1: Bisa aja.
0: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
1: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
0: Ya, aktif bernyanyi.
1: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
0: aja
1: nyanyi aja naik.
0: Dari nyumbang lagu gitu ya.
1: Iya.
0: Lama-lama orang kenal.
1: Betul.
0: Nah, gitu.
1: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
0: Masih aktif ya, luar biasa.
1: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
0: Enggak ada batas usia.
1: Enggak ada batasnya.
0: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
1: Mick Jagger aja?
0: Iya.
1: Mick Jagger 81 tahun.
0: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
1: 83 tahun.
3: 83
0: tahun. Stamina-nya luar biasa. Masih
3: berarti kita yang 25 sekarang. Ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
1: Hah?
0: Duman ini? Nah, kok ada apa naon? Apa? Kak, aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
3: Lagu Duman ini.
0: Apa itu?
1: Duman ini lagu siapa?
3: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Bukan Kantora Paramita, tapi
1: bukan Paramita.
3: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
1: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
3: Coba kita dengerin.
0: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
3: Ini ada
0: Dumanini.
3: Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Dumanini.
3: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
0: Iya. Yeah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Ini salah satunya yang lupa, Dumani ini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya
2: samba,
1: loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya. Nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal
1: ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adik Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu gak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat.
2: Nah, jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya kan, bener pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Mbaknya ini penyanyi ya.
1: Itu mas, kebetulan pecah mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori warna ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dan baik.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyanyi.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet,
3: pasti
2: misalkan
3: suka
2: duet,
3: sama Rosa, apa karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya. Di
0: musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya, selain sebagai
3: iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap
0: Ayu.
2: Kita kesana ya.
3: Siapa menyapa ya?
0: Boleh, silakan.
3: Saya mau Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banjuan. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam balik.
1: Silakan Bang Emi.
4: Bung Benijo, Bupat Muadi di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkawi
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantara.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, ah, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang nah, itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
6: Kopinya. Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya. Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga
0: siap
6: selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke. Amin. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam, Bang
7: Candy.
2: Selamat malam,
0: Bang Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung saja.
1: Silakan, Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga, Bang Candy.
7: Singkat saja ya, semoga ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang saja. Oke.
7: Ya.
0: Siap,
7: ya.
0: Itu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas apanya minggu lalu. Untuk yang menyelaharin di RRI Cestori, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tata Dinda.
0: Halo, iya, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tata
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Happy Teteh.
1: Happy wae Teteh.
8: Betul, alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino kan. Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun. Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
8: Oh, itu Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
8: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Bandung.
1: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Oke, nanti dijawab ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Sama-sama
1: Teteh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya. Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Yay, pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memang
1: lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Tari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ibu mau bertanya sama Bang Gino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa maksudnya?
0: Bang Dino Kantara.
10: Iya. Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
1: Oh iya. Alias Mas Wahyudin.
10: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful. Iya. Yeah. Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan iya. Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda. Nah,
0: kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampai aniku apa?
0: Jadi Rosa ya. Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Kan jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Pengusaha kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke. Okay.
2: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Bukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku remaja.
1: Nah itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Soalnya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap kesini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya Bang?
2: Juli kalau nggak Agustus.
1: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA nggak dibales.
2: Mungkin
0: yang sibuk
2: ke bawah.
0: Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak pasti. Sukanya karena kita kerja tapi
1: Dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah. Oh, enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin itu banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau ya, misalkan ya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, ya, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora nah, Geronimo 6. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu
2: Geronimo
0: sekolah
2: itu. Geronimo itu ya. Okay. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, okay. Itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Ya
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Kita akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju, tantangannya? Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era
1: sekarang. Trennya sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z iya. Itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan gak lu Mas?
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda. Iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya
2: satu.
1: Itu kan dulu gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat gak?
1: Masih ingat gak Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan. Itu ya
0: kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada, untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu

0: terbentuknya
1: Kantora Jeronimo.
0: Gimana
1: diputuskan untuk diberi nama Kantora?
0: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
0: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
0: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya, dia tuh Timur.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
1: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
0: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi.
1: Oke. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
3: Sinden dong. Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
0: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
3: Mas Gilang.
4: Iya, halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Halo Mas Gil.
4: Mas Yudi, Mas Dino juga.
0: Iya, Mas.
2: Halo.
0: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
4: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu, seneng gitu loh.
0: Aku setuju banget.
4: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Ada rohnya. Setuju.
4: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
0: kita bakal. Ya siapa tahu loh Mas Gilang, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
4: Ya monggo, yang mau platform kita kembali ke era seperti dulu, digital monggo digital, tapi ini juga
0: tetap ada fisik, iya betul.
4: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak
0: Dino? Tentang hal ini,
1: nanti ditunggu ya.
0: Nanti dijawab Mas Gilang.
4: Iya, salamnya buat
0: Agung
4: juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munot. Atau di Ngelamas Madiun, Mbak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
0: Oke. Okay.
4: Juga Mas, apa itu? Jadi, Mas, itu juga Mas Bedi.
1: Siap, oke. Okay.
4: Semuanya aja, salam hormat saya.
1: Siap.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
0: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
1: Dang Rio, selamat malam.
0: Dang Rio.
5: Di seputaran Jawa.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, salam kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Ya, Mas Rio, Mas Lo, Mas
5: Dino.
0: Mas Dino, ya.
2: Halo.
0: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
5: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Jeronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Jeronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab ya.
5: Siapa yang
2: satu suhu.
5: Iya.
1: Oke.
5: Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah ini namanya?
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
7: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
7: Ya, halo, selamat malam.
1: Halo,
7: Mbak Ita, Bang Adi.
0: Iya, Mas.
7: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali, silakan Tawan.
7: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
1: Loh.
0: Mas Dino.
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama. Langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
0: ya,
1: kembali kaset,
0: CD, atau CD
1: atau piringan hitam.
0: Respon,
1: mungkin
0: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
0: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
0: seneng banget.
2: Seru,
0: ya? Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset, CD,
0: vinyl.
2: Iya.
0: memakai vinil, ya? Hitam, ya itu luar biasa gitu. Loh, di zaman sekarang langka,
1: ini langka.
0: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih asik.
0: Jadi apa
2: ya?
0: Sih kalau orang Jawa bilang lebih marem mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
0: Iya, makanya.
2: Beli kaset, beli CD. Bener-bener.
0: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Iya,
0: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
0: Kantora.
2: Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Wah, itu
1: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton
1: itu
2: dokter.
0: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya.
0: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
0: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Itu Mas adiknya. Anton.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
1: Kalau Geronimo ada
2: siapa aja? Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
0: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
0: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
1: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
0: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
0: Itu
2: Geronimo aslinya itu
1: sama ya, Geronimo
2: asli
1: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo
0: itu. Yanti Erlangga iya aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi. Mbak Yanti itu nyanyi.
0: Iya, Mbak Yanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
0: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
8: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang
8: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
0: Silakan Bang Cliff.
8: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
0: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
0: Langsung dengan Bang Dino.
8: Siapa itu?
0: Dino.
1: Bang Dino.
8: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
1: Oh iya dong.
8: Keren lah begitu.
0: Betul.
8: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu, yang
2: soal tadi tetap ada untukmu.
8: Tetap ada untukmu.
1: Ya,
8: mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul.
0: Betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
0: Betul. Iya Bang Cliff.
8: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah ke Manado ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
0: Serius belum?
2: Iya belum.
0: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah
0: jadi
2: tuh.
0: Manado belum.
2: Manado yang belum.
0: Kasian Bang Dino.
8: Kalau begitu nanti saya
0: undang ya Bang
8: Dino. Gitu ya.
1: Boleh.
8: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
0: amin.
8: Dan tetap memberikan yang terbaik
2: bagi para
8: pendengar di seluruh Nusantara.
1: Siap, Bang Cliff di Minahasa Selatan. Siap.
8: Kota Manado gitu.
2: Manado, iya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
0: Yudi
8: dan Ita Purnamasari.
0: Sama-sama Bang Cliff.
8: Selamat malam.
1: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
1: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
0: Faris di Malang ya.
9: Selamat Malam, betul sekali.
0: Apa kabar Mas Fari?
1: Ruang
0: sudah lama
1: rindu,
0: tidak bersuara saya lewat udara.
9: Aku iya, agak flu ini.
0: Mbak. Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Fari.
9: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas Fari.
9: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
9: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
9: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Iya, karena flu ya.
9: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Boleh.
9: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Siap.
0: Yang semua.
1: Terima kasih.
9: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
1: Nggih.
9: Thank you.
1: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau seluruh.
0: Ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
1: banyak banget.
2: Banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai sekarang sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
1: Reuni
2: Jeronimo.
0: Di mana? Di
2: Lenusa.
1: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
1: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
1: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow. Pasti itu. Seru banget.
1: Pasti
0: seru.
1: Jadi
0: enggak diundang ya?
1: Lah aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
1: Enggak.
0: Aduh, bercanda.
1: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
0: buyar.
1: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
0: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: juga di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Tumpi Ingat gak Wayu. Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik lorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Salah.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Dan itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan. Orang depannya K serius oh, dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya? Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Itu Darma Ratmangun?
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah. Udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah kalau gak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu doang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jubi Manopo. Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91
0: ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Aku suka, kamu suka.
1: Aku suka, kamu suka. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Kekinian.
1: Oh, enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu, ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, YouTube, di apa gitu.
0: Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu, Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya,
2: yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Mama Ina.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malaya, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Geronimo juga loh. Benar.

0: aku mau nanya dulu, Mas.
1: Iya, silakan, Wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
1: Kontrakan.
0: Bukan.
2: Ya, itu bisnis. Apa tuh? Ya, begitulah.
0: Kontrakan ya.
2: Nanti itu
0: doain ya.
2: Nyari lagi
0: semoga
2: tanah.
0: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
3: Mas Tokyo, keren loh.
1: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
0: Selamat malam dan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
1: Tenggarong itu.
3: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Halo Bang.
4: Ya, Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Ya. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
4: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
0: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
4: Laksarunding.
1: Oh Laksarunding. Julak Sarondeng.
0: Oke, okay. Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
1: sama Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
4: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
1: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
1: malam.
0: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Bang Jula.
4: Malam Bang Dino Kantoran ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja?
4: Salam kenal aja lah.
1: Oke.
3: Okay, terima kasih Bang Julak.
4: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat betul, udara.
4: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke. Okay.
4: Salam kenal dari tim ya.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
0: Amin.
1: Siap, terima kasih.
4: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
4: Salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
1: Oh siap, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
1: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
3: Kurang ya, nanti
2: saya berusaha terus.
0: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: tetap ada untukmu nanti.
0: Dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya
2: di
0: Mas
2: ini,
0: ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu. Ya, di ruang
2: rindu. Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
1: Siap.
2: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.
1: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di...

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan baru saja kita bergabung atau juga mengikuti bersama, yaitu Ruang Rindu Nasional yang tentunya bersama Ita Purnama Sari dan juga Yudi Ismail, dan dengan bintang tamunya tadi adalah Dino Kantora. Kini bersama kami di Pro 1 RR Medan dengan berbagai program hingga nanti tutup siarannya. Kali ini ada

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali

yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini.
Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan

perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Maryamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Maryamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Maryamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Maryamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat ini kita masih di Ruang Rindu, dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bersama kami di malam hari ini, silakan saja di WA di 0811-616-943. Ada Ibu Febri request lagunya Yuni Sara, Kau Tinggalkan Aku. Dibingkis untuk semuanya saja Bang Gilang. Untuk Bang Gilang, selamat tugas dan semoga makin sehat walafiat.
1: Jadi

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Di Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi nih pendengar, ada Ibu Tati yang berada di Jakarta, request lagunya boleh, boleh request lagunya Bruri Marantika dengan Hati Yang Dusta lah. Ini Ruang Rindu, Rindu Kali lah. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja kita hadirkan ini di lagunya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu Ruang Rindu kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Jazz Mirror Music di formasi jam 11 malam.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, ingatlah dikala engkau masih sanggup melihat mentari, ketika hangatnya masih terbawa sehingga engkau mampu melangkah hari ini. Kita yang masih dianugerahkan nyawa, nafas yang mendesa setiap harinya adalah pribadi-pribadi yang masih mampu bangun dari mimpinya dan menjalani mimpi, mencari semua yang terhenti, melanjutkan perjalanan yang telah berhenti pada terminal-terminal kehidupan yang kita alami. I prefer to daydream for the future rather than past history. Saya adalah pribadi yang lebih suka lamunan untuk masa yang akan datang daripada sejarah di masa lalu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jalanilah mimpimu selama mentarimu masih memberi hangat dalam tubuhmu. Masih ada hari esok yang bisa engkau tuju. Jangan biarkan masa sejarah yang lalu mengganggu mimpi-mimpimu. Sempurnakan semua cita, sempurnakan semua asa, sempurnakan semua harap. Jalanilah mimpi itu, karena waktu akan mengobatimu, karena waktu akan selalu memahamimu dalam proses yang engkau jalani. Jatuh bangun di masa lalu itu bukan kegagalan. Jatuh bangun di masa lalu adalah pembelajaran menuju hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih bahagia. Biarkan masa lalu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita di masa kini. Tapi hari ini, engkau akan menyambut masa depanmu. Engkau akan menjalani mimpi-mimpimu dan menyempurnakannya di dalam kehidupan yang lebih berarti.
1: Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta, tersenyumlah karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, dengan ini berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara sepanjang hari ini. Tepatnya di disitunya saat ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Inilah Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan